0: bersama untuk menyiapkan, pertama akan membantu sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
1: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
0: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
4: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya. tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
7: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
8: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
7: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
7: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
1: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telepon PMI Maumere, telepon ND, dan telepon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
10: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
11: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
12: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
11: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
13: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
11: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung laporkan.
14: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
15: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
14: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
16: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada seret berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
14: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
18: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini.

0: lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bersama saya Gita Ayu, saya coba hadirkan informasi dari perakiraan cuaca BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini bersama Pak Rizal nih.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Minggu 23 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 84%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km/jam di daratan dan 63 km/jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Sumenep, khususnya wilayah Kalianget, Pasongsongan, Masalembu, Batuan, serta Ambunten. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 2,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangen bagian utara dan timur. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi Info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih. Saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumedap. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumedap dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumedap. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi.

Hari demi hari kita sudah kita lalui. Dan kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu sempurna. Yang terindah Tuhan pasti sertakan dalam kehidupan kita. Mari kita responi, mari kita menyanyikan lagu Kau yang terindah.

Terima kasih Tuhan, kami membawa puji-pujian. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan sejati kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang diam dalam kehidupan kami, kami dipimpin dan kami diajar untuk kami hidup seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mereka-rekakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus sadari, hanya Tuhan yang mampu. Hanya Engkau Tuhan yang menentukan. Hanya Engkau Tuhan yang menyadarkan kami. Yang terbaik selalu datang daripada Tuhan. Terima kasih. Melalui pujian ini kami diingatkan, Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hanya yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Engkaulah juru selamat bagi manusia. Engkau yang memberikan jaminan pasti untuk sampai kami kepada kerajaan surga. Untuk kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan, kami disadarkan. Apapun yang terjadi, kami tidak bersandar pada diri kami sendiri. Apapun yang terjadi, kami harus selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab melalui kebenaran firman-Mu, kami mengalami pertolongan. Firman-Mu adalah penolong sejati. Firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menyelidiki kehidupan kami. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Untuk kami selalu menjadi pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang membuat kehidupan kami juga. Untuk kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Dan kami percaya rencana yang Tuhan sudah sediakan pasti terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa.

Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan, menyimak, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami akan selalu membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita datang dengan sorak-sorai, kita datang dengan pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Nya. Mari bersaudara kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu

bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kehidupan kita, kita harus mengingat Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kehidupan kita, selalu terjadi dan selalu tergenapi. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan daripada zaman ini. Saudara, kita dapat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tanpa disadari, dan mungkin kita juga sedang memperhatikan, kasih yang mulai dingin, ego yang semakin tinggi, hari-hari ini sedang terjadi. Dan itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Maka itu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13 mengingatkan kita bahwa sama seperti Tuhan, Tuhan telah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia membuktikan kasih-Nya. Bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita, yaitu ciptaan-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Seperti biji matanya. Kita dapat melihat, saudara, bahwa kehidupan kita dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kehidupan kita pun harus memiliki aplikasi. Harus memiliki tindakan juga. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat dahsyat. Dan kasih Tuhan tidak sampai berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan juga harus mengalir. Harus terjadi. Harus kita belajar untuk melakukan terhadap sesama. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-30 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita dimuridkan. Di mana kita dimuridkan? Melalui gereja-gereja yang ada di kota. Misalnya dalam kota Sumenep ini, kita berjemaat dalam satu gereja. Berarti kehidupan kita mau dimuridkan. Kehidupan kita mau yang namanya pemuritan. Kita mau terlibat dalam setiap pelayanan. Ya, kita mau terlibat dalam setiap aktivitas apapun yang ada di dalam gereja kita. Dan kita perlu dukung. Kita perlu support. Kita perlu belajar untuk bekerja sama. Bergerak bersama. Dan di dalam hal itu pun firman Tuhan mengatakan, kita harus menjadi contoh dulu di dalam. Atau di dalam lingkup kita sendiri dulu. Maka dari itu kehidupan kita, saudara, kita dilatih. Kehidupan kita harus mau melakukan segala firman-Nya. Maka dari itu, saudara, kita diingatkan bersama-sama dengan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Kasih yang sudah mulai dingin itu terjadi. Nah, kita dapat melihat, saudara, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita semua. Bahwa ada ego. Egois. Kita diingatkan bersama-sama. Kenapa ego itu terjadi? Kenapa egois itu terjadi? Karena kehidupan kita ingin merasa bahwa kehidupan kita harus melewati semuanya dengan baik-baik saja. Dengan senang-senang saja. Egois adalah sikap yang kita harus bisa belajar untuk mengendalikan keegoisan kita. Kita tidak bisa terlepas atau mematikan egois. Tetapi kita bisa mengendalikan egois kita. Bukan egois kita. Bukan egois yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan egois. Maka itu kehidupan kita diingatkan bersama-sama dengan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita.
Kita belajar untuk mengasihi sesama. Berarti kehidupan kita bukan memikirkan hanya diri kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita sendiri. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kita harus percaya. Kita berjalan bersama Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga. Kita bersama, berjalan bersama Tuhan Allah yang hidup. Maka dari itu kenapa kasih itu harus terjadi. Kita harus saling mengasihi. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Baru diri kita. Tetaplah percaya, saudara. Hukum tabur tuai itu tidak akan pernah gagal. Hukum tabur tuai itu akan selalu terjadi. Maka itu, saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa kita harus tidak terpengaruh dengan dunia ini? Kondisi dunia hari-hari ini hanya mementingkan diri sendiri. Kita mungkin disadarkan dengan berita demi berita, dengan cuplikan demi cuplikan, dengan kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, kriminal yang semakin hari semakin naik, bertambah. Di luar itu semua, saudara. Di dalam itu semua juga ada yang namanya egois. Nah, kita sebagai umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mari kita harus memiliki dampak yang baik, dampak yang benar terhadap kondisi hari-hari ini yang sedang terjadi. Mari kita sadari betapa pentingnya kasih Tuhan itu harus benar-benar dirasakan. Bukan hanya pada diri kita saja, tetapi kepada orang lain. Mari, saudara, kita harus bisa mengendalikan ego kita. Kita harus bisa mengalahkan ego kita. Karena saat kita bisa mengendalikan ego kita atau mengalahkan ego kita, maka akan tercipta yang namanya keharmonisan. Maka akan tercipta yang namanya kita bisa meredam setiap konflik yang sedang terjadi. Saat kita mengalahkan ego kita, saat kita mengendalikan ego kita, maka kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saat kita hidup dalam keegoisan, kita bisa jauh dari Tuhan? Karena kita berpikir, karena kita terlalu percaya diri bahwa tanpa Tuhan kita bisa. Kenapa saat kita bisa mengendalikan keegoisan kita atau mengalahkan keegoisan kita, mempunyai dampak yang lebih baik, dampak yang lebih benar, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena kita percaya saat kita bersama Tuhan, semua bisa kita lalui dengan luar biasa. Kita bisa lalui sambil kita melihat keajaiban Tuhan. Mari, saudara, hari-hari ini sedang terjadi, hari-hari ini sedang banyak hal yang terjadi yang dinamakan yang namanya keegoisan. Sebagai salah satu contoh, terjadinya korupsi itu karena apa? Karena keegoisan individu. Mementingkan diri sendiri. Menganggap bahwa semuanya harus bisa. Padahal yang harus terjadi adalah semua harus bisa merata. Semua harus bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah direncanakan. Semua sudah difasilitasi. Harusnya semua bisa berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Tetapi karena ada mementingkan diri sendiri, maka terjadi penyelewengan demi penyelewengan.
Banyak hal saudara keegoisan itu terjadi akhir-akhir ini. Karena apa? Itulah memang tanda-tanda akhir zaman. Kasih manusia semakin dingin. Tetapi kehidupan kita sebagai umatnya, jangan sampai kita mengalami kasih yang semakin dingin. Kita harus terus mengalirkan kasih Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kehidupan kita pun memiliki tugas untuk kita menghangatkan atau kan memberikan kasih itu terhadap sesama. Kita harus menjadi pribadi yang meredam jika ada konflik. Kita harus menjadi pribadi yang membangun keharmonisan. Kita harus menjadi pribadi, menjadi contoh. Saat orang yang jauh dari Tuhan, mereka dapat melihat kehidupan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Oleh saudara, kita perlu percaya di mana Tuhan tempatkan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Berarti dalam kehidupan kita, di mana kita berada, di situ juga kasih Tuhan mengalir. Mari saudara, di akhir-akhir zaman ini, mari kita jangan sampai terpengaruh atau kita keikut arus dunia ini. Mari kita harus menjadi pribadi yang semakin hari percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa saat kita berdasar pada firman Tuhan, maka semuanya itu akan ya dan amin. Saat kita semakin berbagi, memberi, firman Tuhan mengingatkan kita, lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Mari saudara, kita diingatkan bersama-sama betapa pentingnya kita harus melakukan. Kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kehidupan kita harus belajar melakukan. Dan saat kita belajar melakukan dan melakukan, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sempurna. Saat kita belajar untuk melakukan firman-Nya, saat kita baca dan belajar untuk melakukannya, dengan kesetiaan kita, dengan ketekunan kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat betapa sempurnanya yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Keadaan kita tidak bisa tolak, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Pasti kita akan merasakan hal yang sama, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi perbedaan, saat kita setia dan tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, mata kita akan dicelikkan. Mata jasmani kita akan dicelikkan. Apa yang Tuhan perbuat itu sempurna dalam kehidupan kita. Saat kita belajar melakukan firman Tuhan, pasti sukacita Tuhan, sukacita sorga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita alami boleh ricuh, riuh. Karena apa? Karena posisi kita masih dalam hidup dunia ini. Tetapi kita akan selalu senantiasa menikmati sukacita sorga dalam kehidupan kita. Kita masih bisa tenang melakukan segala sesuatu. Kita masih bisa fokus kepada Tuhan. Fokus tentang apa yang kita juga harus kerjakan dalam dunia ini. Jadi mari ibu saudara, kasih yang sejati itu akan selalu mengalahkan segala sesuatu. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita hidup dalam keegoisan. Mari kita hidup dalam keharmonisan. Mari kita hidup dengan kasih yang datang daripada Tuhan, berdasar pada firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bisa menghindar tentang situasi dalam dunia ini. Tetapi dengan kasih Tuhan yang terjadi, kita akan melihat betapa luar biasa dan sempurnanya yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, dalam setiap kegiatan kita apapun itu, jangan pernah lupa kita harus saling mengasihi. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dalam setiap apapun, mari saudara, jangan pernah lupa, harus saling mengasihi.
Untuk meresponi hal tersebut, saudara, mari kita nyanyikan kembali refnya, yaitu di lagu Kaulah Segalanya.

Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk belajar mengendalikan keegoisan, mengalahkan keegoisan. Karena di dalam hal tersebut, saat kita bisa mengendalikan, mengalahkan keegoisan, maka kehidupan kita bisa membangun keharmonisan. Kehidupan kita, kehadiran kita bisa meredam konflik. Dan tidak sampai cukup di situ saja. Saat kita bisa mengalahkan keegoisan, mengendalikan keegoisan, maka kehidupan kita semakin berserah diri kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kehidupan kami, kami akan kerjakan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya hanya Tuhan yang mampu menentukan segala sesuatu. Yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan itu sangat dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi yang pada hari ini mengikuti siaran YouTube dan siaran radio pada hari ini. Engkau memberkati para pendengar hari ini dengan berkat damai sejahtera, sukacita, hati yang gembira, dan rancangan-rancangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan tergenapi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, ada beban berat, situasi yang berat, kehidupan yang berat. Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu membuka tangannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita mengalami hal yang berat, tantangan yang berat, situasi yang berat, situasi yang tidak nyaman, mari kita jangan berdiri pada kemampuan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang senantiasa ada buat kehidupan kita. Manusia ada batasnya, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Di setiap waktu, di setiap kondisi apapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa besar berseru kepada Tuhan. Dan tetaplah percaya. Saat kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kehidupan para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang di dalam berbagai cobaan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang baik ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumenep kami, kota yang kami cintai, kota yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segalanya. Terima kasih Engkau juga Tuhan yang memberkati para karyawan, karyawati, dan pimpinan dari stasiun Radio Republik Indonesia. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan selalu menyinari wajah-Nya. Tuhan selalu menyinari

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan seringkali menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas. Namun, istirahat tidak selalu berarti diam. Terlalu lama tidak bergerak justru dapat membuat tubuh terasa lebih lelah dan kurang bertenaga. Sebaliknya, aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga kebugaran serta membuat pikiran lebih segar. Menariknya, banyak pilihan olahraga sederhana yang dapat dilakukan tanpa persiapan rumit. Akhir pekan ini, mari pilih aktivitas yang sesuai dan mulai bergerak. Bersepeda santai di pagi hari. Nikmati udara pagi sekaligus melatih kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Jogging atau jalan cepat dilakukan di sekitar lingkungan rumah. Cukup 15 hingga 30 menit untuk menjaga kebugaran. Berjalan bersama hewan peliharaan. Selain menyehatkan tubuh, juga menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Melakukan yoga atau peregangan untuk membantu tubuh lebih rileks serta menjaga keseimbangan dan fleksibilitas. Mengikuti kegiatan bebas kendaraan atau CFD, memanfaatkan ruang terbuka untuk bergerak lebih leluasa bersama masyarakat. Pendengar, berolahraga tidak harus berat dan tidak harus dilakukan di tempat khusus. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk mulai bergerak. Karena tubuh yang aktif akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih sehat dan bertenaga. Pilih yang ringan, lakukan dengan nyaman dan jadikan akhir pekan lebih aktif dan menyegarkan.
1: Pro 1.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumana pagi ini. Dan saya coba hadirkan informasi dari nasional ini terkait keluarga kita yang ada di NTT ya. Pendengar yang baru saja mengalami bencana alam, gempa. Dan ini baik kabar baiknya, Mentan pastikan stok beras pengungsi gempa NTT aman hingga setahun. Menteri Pertaniannya Andi Amran Sulaiman, pendengar, ini mengatakan stok berasnya dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi. Harapannya tidak perlu khawatir masyarakat ya akan kekurangan pangan. Ia menegaskan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Sekitar stoknya 39 ribu ton dengan jumlah pengungsi 34.600, kebutuhannya per bulannya 300 ton di pendengar. Kepastian ketersediaan pangan merupakan bagian dari arahan Presiden. Ini diberikan agar pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan ya di NTT sana.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

waspadai kesulitan merangkak pada bayi. Pendengar, hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas tertentu berkaitan dengan motorik mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun. Pendengar, bayi yang tidak dapat merangkak pada usia 9 bulan diprediksi akan kesulitan saat menghadapi usia sekolah dan tertinggal dengan teman-teman sekelasnya. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa keterlambatan kemampuan gerak seperti merangkak, duduk, dan berdiri berhubungan dengan masalah belajar dan tingkah laku. Peneliti melibatkan 18.818 bayi yang lahir antara tahun 2000 hingga 2011 selama 5 tahun pertama masa pertumbuhan mereka. Sebuah uji coba screening sederhana yang dilakukan sebelum anak-anak genap berusia 1 tahun membuktikan betapa pentingnya mencegah anak-anak tertinggal di usia sekolah. Hasil studi yang dilakukan oleh University of London itu mengemukakan masalah perkembangan berkaitan langsung dengan kesuksesan di sekolah dan dapat teridentifikasi pada usia dini. Hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas-tugas tertentu berkaitan dengan motorik akan mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun.

Baik, mendengar ada kabar baik. Ini bagi jutaan pelaku UMKM ya di seluruh Indonesia karena mulai 1 Oktober, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi berlakukan kebijaksanaan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate 0% untuk transaksi kris hingga 100.000. Ini tidak hanya meringankan beban pedagang kecil, tetapi diharapkan menjadi stimulus ampuh mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, Yanti Pusparini, mengungkapkan kebijakan ini bentuk subsidi lanjutan para pelaku industri sistem pembayaran. Jika sebelumnya kalau transaksi 500.000 bagi merchant mikro, kini cakupannya diperluas untuk seluruh kategori merchant. Kemudian keuntungannya ini penggunaan kris memberikan berbagai kemudahan operasional ya, yakni pedagang dan pembeli tidak lagi direpotkan urusan menyediakan uang tunai. Seluruh riwayat transaksi tercatat digital dan rekaman transaksi digital transparan membuka peluang lebih besar untuk UMKM mendapatkan akses modal kerja dari lembaga keuangan karena rekam jejak finansial yang terlihat jelas. Jadi nggak ada pajaknya lagi ya. Mulai 1 Oktober, kurang lebih 1 bulan lagi ya, ini transaksi kris bebas biaya. Ini menguntungkan bagi para pedagang ya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan, misalnya dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik, cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif, gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila.

0: bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Perlu satu RRI Sumeneb karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Siang ini RRI akan hadirkan Indonesia Layak Anak di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 pukul 5.10 lebih 15 menit. Anda juga bisa stay tune bersama kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Anda juga bisa tonton di RRI Sumeneb Net.

0: Anak-anak hebat Indonesia, kembali lagi di Indonesia Layak Anak bersama Kak Titi di edisi kali ini. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Hari ini masih edisi Merah Putih karena masih Agustus. Jadi kita cinta Indonesia. Dan kali ini Kak Titi gak sendiri ya. Kak Titi bersama teman Kak Titi yang mungil. Ada Yunika. Apa kabar ya Nike? Tos dulu dong. Aduh, kostumnya Masya Allah. Ada bandul.
1: Merah putih.
0: Oh, terus ada bulu-bulunya. Mau dong. Mau.
1: Bulu ayam.
0: Warnanya merah putih juga ya. Itu menandakan kalau Nike itu cinta
1: pada Indonesia.
0: Oke. Okay. Nike, pengalaman dong, kemarin kan cerita pengalaman tentang Yunike. Kemarin kan sempat ikut upacara 17 ya. Agustusan. Gimana ya perasaannya? Yunike jadi ini juga gak sih? Jadi petugas upacara juga gak sih?
1: Enggak, tapi yang jadi petugas upacara kelas 2, kelas 2, 5 sama 6.
0: Oh, kelas 2, 5 dan 6. Kenapa kelas 3 tidak ini tidak ikut di apa? Petugas upacara.
1: Enggak tahu ya, soalnya katanya guru petugas upacaranya Nike. Kalau misalnya kelas 5 atau 6 yang jadi pembaca doanya itu kadang enggak hafal Bapak kami, makanya diganti ke kelas 2.
0: Oh, jadi begitu. Ya. Kalau misalnya dapat kesempatan nih, Yunike mau jadi petugas yang mana? Pembaca doa atau pembaca undang-undang atau mau jadi paskibrakanya nih?
1: Jadi petugas bendera atau enggak yang misalnya baca apalah itu?
0: Undang-undang.
1: Bukan itu loh, yang di buku. Terus
0: protokol
1: yang upacara bendera.
0: MC-nya kayak ya, MC ya, gitu. Iya. Mudah-mudahan dapat kesempatan ya. Ya. Di sekolah kemarin ini enggak ada lomba-lomba juga enggak?
1: Ada. Tapi cuma menang satu, itu pun berkelompok.
0: Oh, menang apa ini ke?
1: Itu loh yang lomba ada karet, tarik, dikik ke bola. Terus nanti dilari, bolanya dimasukin ke keranjang banyak-banyakan tuh. Tapi Nike sama kelompoknya Nike juara 2.
0: Wih, keren loh, hebat. Lari-larian dong, capek ya?
1: Enggak, lari pelan. Soalnya kalau lari cepet takut bolanya jatuh.
0: Oh iya. Oke deh, itu pengalaman Nike ya di momen 17 Agustusan. Nah, Nike, nanti kita akan kembali lagi ya. Yunike nanti akan mendongeng untuk teman-teman. Ada dongeng apa ya kira-kira?
1: Kak Titi juga ya tapi.
0: Oh iya dong, nanti Kak Titi juga akan mendongeng pastinya.
1: Ya.
0: Yunike nanti ada dongeng apa? Penasaran? Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap menyimak Indonesia
1: Layak Anak
0: di channel YouTube RRI Sumenep Net dan juga di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

0: hari ini Niko dulu ya yang bercerita baru Kak Titi.
1: Oke deh, kali ini ada cerita apa ya Niko?
0: Kalau ceritanya Niko panda dan serigala, kalau yang Kak Titi apa ya?
1: Nanti dong, rahasia dong, biar teman-teman di rumah tetap menyimak Indonesia Layak Anak. Oke deh, Niko mulai yuk dongengnya.
0: Oke. Panda dan serigala. Di sebuah hutan yang subur, ada seekor panda bernama Pompom. Hidup bersama teman-temannya. Pompom merupakan ketua perkumpulan hewan. Dia dipilih oleh Dewi Hutan untuk menjaga kerukunan antar hewan. Suatu pagi, Dewi Hutan memberi kepercayaan kepada Pompom untuk menjaga harta terbesar hutan tersebut. Harta itu adalah sebuah batu intan berkilau. Dewi Hutan meminta Pompom untuk membantu intan itu sepenuh hati. Suatu malam, seekor serigala licik bernama Roro ingin mencuri intan tersebut. Roro tertarik dengan kilauan batu intan yang sangat indah. Dengan liciknya, Roro berhasil memperdayai Pompom. Dengan cerita palsunya, Pompom menyerahkan kunci petinya karena percaya dengan cerita Roro. Keesokan harinya, Pompom baru menyadari batu intan itu hilang. Pompom merasa sangat bersalah. Dia sangat kecewa dan menyesal karena gagal menjaga batu intan. Pompom pun segera mencari Roro agar mengembalikan batu intan itu. Pompom pergi melintasi hutan, sungai, hingga gunung untuk mencari Roro. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya Pompom menemukan Roro. Roro sedang ketakutan karena batu intan tersebut menjadi besar dan bersinar, sangat menyilaukan. Pompom lalu mendekatkan peti. Akhirnya batu intan itu kembali ke ukuran semula dan dapat masuk ke peti. Pompom menasihati Roro kalau perbuatannya itu tidak baik, sebab Roro mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Akhirnya, batu intan berkilau kembali ke tempatnya. Dewi Hutan senang, ternyata Pompom bisa menjaga amanah dengan baik. Teman-temannya pun bersyukur, karena Pompom kembali dengan selamat. Pompom berhasil menjadi pemimpin yang mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Hikmah cerita dari cerita panda dan serigala. Kita harus menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Sikap amanah bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga cerminan dari karakter kita.
1: Oke deh, wah, jadi dari cerita yang dihadirkan oleh Niko, panda dan serigala, jadi kalau misalnya kita dikasih amanah, jadi memang benar-benar harus dijaga ya.
0: Iya.
1: Oke, seru ya ini Niko?
0: Iya, tapi capek ngoceh.

0: ceritanya capek ya. Nanti Kak Titi deh yang cerita. Benar. Kira-kira ada cerita apa ya?
1: Benar.
0: Oke, pasti dong. Ya, teman-teman di rumah, nanti kita akan kembali lagi ya dengan cerita yang lebih seru lagi.
1: Dari
0: ada cerita
1: Kak Titi.
0: Apa? Iya, dari Kak Titi dong. Wow. Nanti Kak Titi akan bercerita. Jadi pastikan untuk tetap menonton kita juga di channel YouTube RRI Sumeneb dan juga mendengarkan kita di FM 101,3 MHz dan juga di Pro 1 Sumeneb. Nanti kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kak, masih menemani kita semua di edisi kali ini. Nah, masih bersama Kak Titi dan juga...
1: Ini ke,
0: kamu kali ini bawa teman siapa?
1: Citi.
0: Halo Citi.
1: Ada bajunya.
0: Oh ya, keren. Nah, kalau Kak Titi kali ini punya juga teman... Tapi yang akan diceritakan.
1: Tak kira temannya Banten.
0: Jangan dong, kalau Banten nanti bisa tidur. Ya, kali ini Kak Titi punya cerita kambing dan
1: alpaka.
0: Alpaka. Iya. Sama nggak ya kambing sama alpaka? Beda dong. Ya, kita mulai ya ceritanya.
1: Oke.
0: Kiku sedang memakan rumput bersama dengan kawanannya. Tiba-tiba Pika mendatanginya. Kiku, sore ini akan ada sirkus loh, ucapnya antusias. Benarkah? Tanya Kiku terlihat tertarik. Nanti malam pukul 7 aku tunggu di Bukit Hijau ya. Pika pun kembali ke kawanannya. Malamnya, Kiku pun datang ke Bukit Hijau. Sayangnya tidak ada sirkus di sana, apalagi Pika. Keesokan harinya, Kiku menegur Pika. Hahaha, siapa suruh kamu percaya begitu saja, kata Pika. Kiku kesal bukan main karena Pika baru saja mengerjainya. Di lain waktu, Kiku bermain lompat-lompatan dengan temannya. Pika pun lagi-lagi datang mendekat, lalu mengajak Kiku berbicara. Kiku, tahu tidak kalau kamu melompat tinggi, kamu bisa cepat tinggi dan dewasa. Kiku penasaran, jadi tinggi dan dewasa. Kiku dan temannya pun mencoba melompat terus pada hari itu, sampai kaki mereka cedera. Akibatnya, mereka sakit demam sehingga harus beristirahat penuh. Semua kambing merasa Pika membahayakan anak-anak mereka. Karena itulah Pika pun dilarang main dengan anak-anak kambing. Suatu hari saat berjalan di hutan, Kiku bertemu Pika. Kiku, tolong aku, tubuhku tersangkut, katanya. Kiku curiga, dia tidak percaya Pika lagi. Aku tidak akan tertipu lagi, katanya, lalu pergi. Pika bingung, hari sudah mulai gelap, tetapi tubuhnya masih tersangkut. Kawanan ternak harus kembali sebelum gelap karena banyak predator di hutan. Malam pun tiba, suara-suara seram mulai terdengar. Pika menangis sendirian. Dia menyesali perbuatannya yang suka berbohong. Pika berdoa, apabila malam ini dia bisa selamat, dia akan berhenti berbohong dan mengerjai hewan lain. Dia juga akan meminta maaf pada semuanya. Tiba-tiba, Kiku datang dengan hewan lainnya. Mereka membantu melepaskan Pika dari semak-semak. Kiku dan lainnya menolong Pika dengan tulus. Mereka tidak tampak kesal. Kiku, aku minta maaf karena suka berbuat usil dan berbohong. Mulai saat ini, aku akan selalu bersikap jujur dan tidak usil lagi, kata Pika. Sama-sama Pika, berbuat usil untuk mengerjai itu tidak baik. Semoga kamu dapat belajar banyak dari kejadian ini. Jadi ada hikmah dari cerita kambing dan alpaka ini. Jangan suka usil mengerjai orang dan berbohong dengan ucapan. Akibatnya suatu saat orang tidak akan percaya lagi padamu. Jadi kita tidak boleh
1: berbohong.
0: Dan juga
1: usil.
0: Usil. Kamu suka usil enggak?
1: Kadang sih.
0: Kadang. Biasanya usilin siapa?
1: Ngusilin teman atau bestie.
0: Usilnya gimana?
1: Ya kayak usil gimana ya? Sering sampai lupa.
0: Iya, jadi mudah-mudahan dari cerita kambing dan alpaka ini bisa jadi contoh juga ya untuk teman-teman di rumah untuk tidak selalu berbuat usil sama teman-teman yang lain, apalagi sampai membohongi
1: teman.
0: akibatnya nanti teman-teman bakal
1: Nggak percaya lagi. Nanti kalau minta tolong, misalnya, kalau misalnya minta tolong nggak ditolongin gara-gara nggak percaya, takut ngeprank.
0: Oh, bener banget. Itu dia ya. Jadi jangan berbohong. Biar kita selalu dipercaya oleh
1: Orang.
0: Oke. Ya, ini kah? Nanti kita akan kembali lagi ya. Kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa cerita yang sudah dihadirkan kali ini. Nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di Indonesia.
1: Layak anak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, adik-adik di rumah, tanpa terasa kebersamaan kita sudah harus berakhir ya, Unike.
1: Sedih.
0: Tapi dari cerita, kemudian dari pengalaman Unike di momen 17 Agustus ini, mudah-mudahan juga jadi motivasi ataupun juga contoh untuk teman-teman di rumah ya. Oke deh, jumpa kembali pastinya. Tunggu dulu, ini kan ada pesan gak nih untuk teman-teman di rumah di momen 17 Agustusan ini?
1: Tentang 17 Agustus.
0: Ya.
1: Kalau misalnya upacara, itu badannya jangan melentong-melentong gini dong. Melentong-melentong.
0: Oh iya.
1: Tegak gitu.
0: Oh harus tegak.
1: Soalnya banyak temen ini kayak tiap upacara.
0: Capek. Harus tegap ya kalau upacara. Itu pesan dari Unike. Boleh ya. Harus disiplin juga. Oke, itu pesan dari Unike. Dan pastinya selalu mencintai Indonesia. Dan jumpa lagi di lain kesempatan di program Indonesia Layak Anak berikutnya. Dan Kak Titi pamit.
1: Unike pamit.
0: Sampai jumpa.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya saya rasa ini nambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu andai juga kita fasilitas jogging.

0: masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
1: Ini ada acara.
0: Acara apa?
1: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
1: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
1: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
1: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
1: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

101 RRI merupakan informasi dan inspirasi pendengar. Diinformasikan untuk Anda bahwasanya dan duhur pada hari ini akan dikumandangkan pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tufahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya bodo pari pesan ya le ya.
2: Ya. Majira kak.
1: Beleng detik lang.
2: Jadi ya tepat kak.
1: Ah, bermayo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Saya tetik molje lantaran kapentran nak kak.
1: Oh pola nak pentar pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: RU1.

Prosa dari ritmu kanal informasi dan inspirasi pamiansan nge budaya mature siang mangken refka pedingat terakhir informasi tor pemirsa setuju bisa pemirsa aki siaran pro satu RRI sebenarnya RRI digital tor RRI.co.id mana bi pemirsa setuju saya tak bisa menikmati frekuensi FM saya neng 107.3. Pemirsa budaya matur saya langkong lestari terus laksana sampai samangken kita into aliputi tradisi mungkin pemirsa satu jam menuning tentang karapen sampai lomba karapen khas ya matur saya ya laksana ki setiap tahun kadinto saya kasebut piala presiden lagi siampun terlaksana pun 80 tahun. Nah selain epon dari karapun sape saya sapa ngoningan ref konika ning budaya madura saya pakun terlaksana kento petik laut ritual syukur dekat Gusti Allah atas hasil laut yang melimpah tor demi keselamatan para nelayan saya ampun rutinitas bedenanya tase. Nah nikah sebagian budaya saya pakun terlaksana saya sampai mangken tor dilestarikan sareng masyarakat Sumenep masyarakat khususnya umumnya masyarakat Madura lagi saya ampun alas melestarikan budaya Madura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jika baju tradisional pria Madura terkenal dengan sebutan baju pesak, lalu bagaimanakah baju yang dikenakan oleh kaum Hawa Madura? Pada umumnya, kaum wanita Madura mengenakan kebaya sebagai pakaian sehari-hari maupun pada acara resmi. Kebaya tanpa kutu baru atau kebaya rancongan digunakan oleh masyarakat kebanyakan. Adapun ciri khas kebaya Madura adalah dengan adanya penggunaan kutang polos dengan warna menyolok seperti merah, hijau, atau biru terang yang kontras dengan warna dan bahan kebaya yang tipis tembus pandang. Kutang tersebut ukurannya ketat pas badan. Panjang kutang dengan bukaan depan tersebut ada yang pendek dan ada pula yang sampai perut. Sehingga keindahan lekuk tubuh si pemakai akan tampak jelas dengan bentuk kebaya rancongan dan kutang yang pas badan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan nilai budaya yang hidup di kalangan wanita Madura yang sangat menghargai keindahan tubuh. Apalagi ditambah dengan ramuan jamu-jamu Madura yang diberikan semenjak gadis hingga hendak berangkat remaja. Pilihan warna yang kuat dan menyolok pada masyarakat Madura menunjukkan karakter mereka yang tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak, pemberani, serta bersifat terbuka dan terus terang. Dan perhiasan yang dikenakan oleh wanita Madura, mulai dari kepala sampai kaki, juga memiliki daya tarik tersendiri dan unik, serta menjadi pelengkap yang utama bagi busana kaum wanita Madura.

Menjelang bergulirnya kompetisi Super League, Madura United terus memaksimalkan sisa waktu untuk mempersiapkan diri di sesi latihan. Persepam U17 memastikan diri belum mau berpuas diri meski telah mengamankan tiket ke-32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur. Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi berhasil meraih posisi runner-up atau juara dua pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu ke-4 bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.

0: diri di sesi latihan. Masuknya sejumlah pemain baru dan pelatih membutuhkan waktu untuk memadukan strategi dan komposisi permainan. Madura United telah memulai persiapan menghadapi musim baru sejak akhir Juli lalu yang ditangani langsung oleh pelatih kepala Jose Gomez. Pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan semakin menunjukkan progres positif dari skuad Laskar Sampai Krab. Pelatih Madura United Jose Gomez mengungkapkan progres latihan cukup bagus dengan beberapa kali menggelar uji coba. Di samping itu, pihaknya juga mengungkapkan kondisi terbaru kedua pemainnya yang saat ini mengalami cedera dalam masa persiapan.
1: Temos alguns jogadores, o Jordi, né, que fez cirurgia ao ombro, está fora.
2: A máquina punha a cabeça do Jordi, e a mesma de operação.
1: Gali vai voltar.
2: Gali que dá da salama, Marinha Ringam.
0: Kondisi tersebut membuat Jordi harus menepi dalam persiapan Madura United sekitar 3 bulan untuk proses pemulihan. Tim pelatih terus memantau proses pemulihan pemain secara bertahap sebelum kembali menjalani aktivitas latihan bersama tim. Sementara itu, supporter Madura United optimis tim berjuluk Laskar Sampai Krab mampu tampil lebih kompetitif pada kompetisi mendatang. Salah satu supporter Madura United, Yanto, menilai kedatangan sejumlah pemain baru serta penunjukan Jose Gomez sebagai pelatih kepala menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas skuad dengan keseriusan untuk membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Yanto berharap Madura United mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi. Ia menilai kekuatan tim tidak boleh hanya bertumpu pada sejumlah pemain, tetapi harus dibangun melalui kerjasama dari seluruh elemen skuad.
3: Kami berharap musim ini Madura United bisa bermain lebih konsisten, tidak hanya mengandalkan beberapa pemain, tetapi benar-benar menjadi tim yang bermain bersama, bekerja keras, dan punya mental bertanding yang lebih kuat.
0: Madura United saat ini tengah berada di Yogyakarta untuk melanjutkan persiapan dengan pemusatan latihan. Selain itu, Madura United juga berencana menggelar uji coba menghadapi kontestan lainnya selama berada di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan tim.
4: Lolos 32 besar Piala Suratin U17, Persepam siapkan perombakan skuad. Persepam U17 memastikan diri belum mau berpuas diri meski telah mengamankan tiket ke 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut mulai menyiapkan perombakan skuad guna menghadapi persaingan yang diprediksi kian berat. Persepam melenggang ke fase gugur dengan status runner-up grup C setelah mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan, hanya selisih 1 angka dari Persebaya di puncak klasemen. Manajer Persepam ABD Razak menyatakan bahwa hasil di fase grup menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi manajemen dan tim pelatih. Sejumlah sektor dinilai masih perlu diperkuat agar kinerja tim tampil lebih optimal. Razak mengingatkan kepada para pemain agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, babak 32 besar akan menghadirkan tantangan berbeda karena peta kekuatan lawan semakin merata. Persepam pun bertekad membenahi setiap kekurangan sebelum memasuki babak selanjutnya. Ia menambahkan modal 6 poin menjadi pijakan penting, namun target Laskar Ronggo Sukawati bukan sekadar lolos dari fase grup. Perubahan kompetisi pemain juga diharapkan mampu menciptakan persaingan internal yang sehat sehingga intensitas permainan tetap terjaga hingga laga puncak.
0: Raditya Mario Gandhi meraih runner-up kejuaraan tenis meja Ansor Cup 2026. Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, berhasil meraih posisi runner-up atau juara 2 pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Ansor Cup 2026 yang berlangsung di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Atlet muda yang akrab disapa Radit ini sukses menembus partai puncak pada kategori kelompok umur KU16 Putra. Langkah pembinaan Radit di bawah naungan klub tenis meja Arwana Jaya Tangerang membuahkan hasil positif meski di babak final harus mengakui keunggulan atlet PB Pelatnas Jakarta dengan skor 0-3. Orang tua Radit, Ibnu Ansori, menyampaikan apresiasi atas perjuangan putranya yang tampil perdana pada ajang berskala nasional tersebut.
5: Jadi kami juga menyampaikan ke Radit, teruslah berlatih deh, jangan cepat puas dengan kemenangan ini, jangan menyerah ketika mengalami kekalahan. Karena setiap pertandingan itu adalah pengalaman, sampaikan begitu, Pak. Setiap kesalahan itu adalah pelajaran buat kamu, bukan pada anaknya. Dan di setiap latihan-latihan itu adalah langkah menuju untuk kesuksesan kamu. Dan percayalah pada kemampuanmu dan tetap rendah hati deh kepada temannya, kepada teman-teman atlet.
0: Ibnu menambahkan, sebelum bertanding di Kejurnas, Radit telah menjalani pemusatan latihan intensif selama sekitar 2 bulan di Tangerang untuk mengasah kualitas permainan. Pihaknya juga meminta kepada Radit agar jangan cepat puas dan jangan menyerah ketika mengalami kekalahan.
4: Popi Sumenap akan gelar kejuaraan internal antar sekolah. Pengurus Kabupaten Pengka Federasi Olahraga Petang Indonesia, Fopi Sumenap, menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan MGMPP JOK tingkat sekolah guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar. Langkah kolaboratif ini dikemas melalui rencana kejuaraan internal antar sekolah, sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang kepada para guru PJOK, sehingga proses pembinaan atlet dapat berlangsung secara efektif sejak dini. Ketua Harian FOPI Sumenep, Taufik Rahman, mengungkapkan bahwa pembinaan olahraga berbasis sekolah sangat krusial untuk memperluas basis atlet di wilayahnya. Saat ini FOPI Sumenep juga tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan senior.
6: Iya, itu kita yang memfasilitasi itu dengan membawa alat ke sekolah. Kita akan, ya bisa nanti lah memfasilitasi itu sama FOPI. Iya, bersedia. Nanti ada ini, ada kejaran internal yang jempi datang. Ya, setelah kerjasama itu, setelah sosialisasi itu.
4: Keterbatasan jumlah atlet aktif tersebut tanpa Taufik pihaknya mendorong FOPI Sumenep untuk memperkuat jaringan pembibitan di sekolah-sekolah melalui pendampingan tenaga pendidik sehingga olahraga petang semakin dikenal luas dan mampu mencetak atlet-atlet muda berbakat secara berkelanjutan.
0: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu keempat bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok mogok begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang pendengar, siang hari ini Refka menemani Anda di Cakadut cerita akhir pekan karaoke dangdut. Dan pastikan Anda bersama kami di live stream kita di era digital dan di era.co.id. Anda juga bisa bersama Refka di dua line telepon kita untuk berkaraoke bersama, request lagu juga boleh untuk karaoke. Dan yang pasti pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 665-396 dan 662-317. Ini perdana loh, Refka ngasuh di Cakadut ini pendengar. Ya pasti bolehlah Refka angkat telepon yang pertama dulu di Cakadut. Cakadut, selamat
1: Cakadut. Siang. Iya, akhir pekan karaoke dangdut.
0: Emang halo. Emang gitu ya?
1: Iya, boh. Ting-ting mas buruk gitu. Lo kan lo ini Cakadut ceria akhir pekan karaoke dangdut, masa pating gending matur mantap angku ternyata.
0: Cerita akhir pekan karaoke ceria. Ceria akhir pekan karaoke dangdut boleh masuk ground ya.
1: Sehat mas Refka?
0: Boros.
1: Saya beri malam pas itu nangku pakai dungku saya mas Refka.
0: Lalial ya. Ya, Mas Sukron, mau lagu apa nih?
1: Saya mau karaoke lagu dari itu. Dari sebentar ya Mas ya. Buah. Karena cari lagu ini harus yang nyaman.
0: Kita nyanyi lalu lupa.
1: Bukan saya akur benar Mas. Benar. Lihat asal pun. Walaupun penyiar anyar aja orang tak kau gila.
0: Anyar. Boleh tak kira, tak kira gila. Ini dengan gila.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya dong. Judulnya apa?
1: Coba saya mau nyanyi dari itu. Apa namanya ya? Caca Handika Air Mata Bawang.
0: Caca Handika Air Mata Bawang.
1: Iya, nyoba dulu. Kamu Reksa. Apa mati satu video gitu?
0: Siap, mana cuaca air mata bawang beremang ini ceritanya. Siap mas. Oke, udah
1: siap. Siap.
0: Udah siap.
1: Boh, salam gendo.
0: Boh. Nyak banyak salam.
1: Salamnya untuk semuanya saja ya. Ya udah semuanya saja. Belum aja sih nyak banyak itu orang yang sayang.
0: Lalu langsung tu zona. Ah. Entar ini kita berenduan.
1: Oh, menggelar entar ke berenduan ongko. Kalau ngebetaan di buton.
0: Iya. Iya siap air mata bawang dari Caca Andika.
1: Dari Sukron, Mas.
0: Iya, lagunya kan spesial dari Mas Sukron. Cuk kita marilah nyanggam. Ayo Mas, terima Mas.
1: Yuk,

0: Bandung, Mas Resto.
1: Anu, terasa menikmati. Anu, ya? Kalau kata bahasa ini, kol-kolahnya enak, Mas Sukro.
0: Amin.
1: Tapi kalau ngomong nggak enak sampean. Kalau nyanyi enak.
0: Selalu bikin kesal.
1: kalau ngomong nggak enak, tapi kalau nyanyi enak.
0: Oh gitu ya. Berarti saya tak usah gabung kan.
1: Dusonnya mana? Oke, makasih Mas Sukran ya.
0: Benih duson, Mas. Kita selalu memberikan sesuatu yang menggairahkan. Makasih ya, Mas ya.
1: Ya, sama-sama Mas Sukran.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, ternyata yang setiap hari gabung itu suaranya mantap ya. Ini baru Mas Sukran ya. Nanti Refka angkat lagi nih. Cakadut.
2: Garau Kudandut.
1: Oke, baik. Dengan siapa nih, Mas?
2: Dengan Jekianto Pasian.
1: Jeki? Siapa?
2: Zaki.
1: Zaki?
2: Iya.
1: Oke, Mas Zaki mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya dari Mansur S, Biarkanlah.
1: Biarkanlah. Oke, baik. Salamnya?
2: Salamnya ya. Salam kenal untuk Sang Biar.
1: Siap, Mas Zaki.
2: Jumpa dengan Mas Zaki.
1: Siap. Dengan Refka Mas Zaki. Sorry. Dengan Refka.
2: Kenapa?
1: Dengan Refka.
2: Refka?
1: Ya.
2: Oh ya, salam kenal.
1: Siap, Mas Zaki. Mas Zaki udah siap?
2: Ya, sudah siap.
1: Man.
2: Tapi tidak mau salam, Mas Zaki tadi ya.
1: Boleh salam.
2: Ya, untuk rumah, tak tunggu kebunannya. Ada seorang. Ya, tanpa terkecuali, Mas.
1: Siap.
2: Apa jadi juga. Siapa lagi, ya. Yang menentang.
1: Siap. Udah beli, Mas Zaki?
2: Kenapa?
1: Udah beli nyanyi?
2: Oh, enggak.
1: Loh, kan?
2: Siap.
1: Udah siap ya? Baiklah, aku play.

0: Mi nombre es Hernán.
1: Bingung karena mungkin sinyal ya, Mas Zaki ya.
0: Bukan gitu, Mas. Kan gitu lah. Tapi bingung, tapi enggak apa-apa. Yang penting masih jumpa dengan Mas.
1: Siap. Siap, Mas Zaki. Gimana?
0: Ya, makasih kasihan di belakang.
1: Siap, Mas Zaki. Terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Mas Zaki. Ya, ini juga baru ya, Mas Zaki ya. Lanjutlah di belakang Mas Zaki, kita karaoke dangdut lagi siang hari ini bareng Live Kadi Cakadut. Selamat siang Cakadut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakadut di akhir pekan karaoke dangdut.
1: Mantap. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Syahdan.
1: Pak Syahdan, alhamdulillah. Monitornya agak jauh ya, Mas Syahdan ya. Biar
2: ini sudah pindah ke dapur ini.
1: Yes, biar jadi fokus di telepon aja suaranya ya.
2: Monitornya udah ditinggal.
1: Siap, mau
2: langsung aja ya.
1: Ya, mau lagu apa, Mas Syahdan?
2: Air mata mata air.
1: Bo, air mata mata air.
2: Iya, dari Roma Irama itu ya.
1: Air mata mata air. Oke, baik, salamnya, Mas.
2: Salamnya buat Mas Rifkanya, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ada Iim, ada Jasu, ada JK Asmara, Arindi, Sekianto, Sukron, buat semuanya aja, Tanpa Terutali. Ada Irma juga. Okay. Masuk, Ma. Untuk guru masuk, Rema.
1: Siap. Sudah siap okay. Lagunya? Sudah siap untuk nyanyi, Mas?
2: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Oke, okay. OTB, Mas.

0: Asik.
1: Oke, terima kasih Mas Rizka ya.
0: Sama-sama Mas.
1: Oke, mari.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah nyanyi ya tadi ya Mas. Mas Sadan ya. Asik. Sampai ketawa sendiri. Sampai asik-asik sendiri ya. Yang pasti jangan kemana-mana dulu pendengar. Dimanapun Anda berada, RFK hadirkan satu iklan dulu untuk Anda. Stay tune terus bang RFK di Pro Satu Era Resumat.
2: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Cakadut cari akhir pekan karaoke dangdut. Masih bersama RFK selama, iya masih lama ya kita untuk nyanyi-nyanyi karaoke bareng di Cakadut pendidikan. Yang pasti RFK bolehlah angkat lagi telepon siang hari ini yang pingin berkaraoke bareng RFK di Cakadut. Cakadut selamat siang.
3: Selamat siang Cakadut cari akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, yeah, ini dia nih favorit aku nih muncul.
3: Alhamdulillah bisa bergabung dan bisa masuk ya.
0: Iya. Eh, suaranya kayak beda ya.
3: Kenapa?
0: Enggak. Enggak beda berarti ya.
3: Gimana kabarnya adikku?
0: Alhamdulillah baik masku.
3: Alhamdulillah.
0: Mau nyanyi apa masku?
3: Kabar sehat ya.
0: Iya.
3: Lagunya saya coba sebuah janji yang versi Jawa tapi.
0: Ada yang versi lain?
3: Ya, kalau sebuah janji biasanya kan cewek, Evita Marla, tapi saya yang nada cowok aja.
0: Nada cowok sebuah janji. Oh, ya, jadi ya. Tarian Evita Marla ini ya boleh. Anunya untuk siapa? Boleh lah ya. Salam. Mau salam dulu?
3: Salamnya yang pertama untuk sang pendusiar selamat bertugas.
0: Mantap, Ma.
3: Mudah-mudahan cepat panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin.
3: Mudah rezekinya juga bersama keluarga.
0: Oh, siap,
3: amin. Barusan Syah dan Sukron. Ada Mbak Irma Iim.
0: Ya, siap.
3: Mas Putra. Ada Mas siapa yang barusan tuh Mas Sekianto, kesemuanya.
0: Siap.
3: Termasuk Mas Wawan tanpa terkecuali lagunya buat orang yang dari Pamekasan sana.
0: Iyalah. Siap joget Refka UTW Mas Ja.
3: Asik.

0: Biasa.
1: Ya, makasih adikku ya.
0: Siap, sama-sama Mas Dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Mas Mas Dia ya. Dan lagunya ngekoplo gitu lah. Aduh, Refka sambil goyang di studio. Lanjutlah di belakang Mas Dia siang hari ini. Cakadut selamat siang.
2: Cakadut, ceria akhir pekan. Karaoke dangdut.
0: Asik.
2: Asik. Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Yes, siang ini sehat Mbak Evi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Evi mau lagu apa nih?
2: Mau lagu Kau Tetap Ku Sayang.
0: Asik.
2: Iya.
0: Dari siapa nih lagunya?
2: Dari Evi Tamala, Kau Tetap Ku Sayang.
0: Tetap Ku Sayang. Mantap. Dari Evi Tamala
2: iya.
0: Ya.
2: Iya dong.
0: Boleh. Lagunya buat siapa nih?
2: Lagu ini buat yang ada di Batang-Batang. Salamnya buat Mas Refka. Selamat
0: siap
2: bertugas. Selfie okay juga ditunggu gabungannya. Bupat Hor, Mama Intan, Mbak Yuni.
0: Siap.
2: Jumpa Kak Ayu. Dan ke semuanya aja.
0: Refka boleh joget ini?
2: Kenapa?
0: Boleh joget ya Refka ya?
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Mantap. Ya, OTW Mbak Evi ini lagunya. Evi Tamala.

0: Acem.
1: Luar biasa Mbak Evi semangatnya juga.
0: Acem.
1: Luar biasa keren.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana dulu. Refka break iklan dulu ya. Pastikan Anda terhubung selalu bareng Refka di Cak Gedut siang hari ini.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Perusahaan terakhir harus memberikan informasi dan inspirasi masih bareng Refka di Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Baru Refka tanya lagi dan sapa kembali Anda yang ingin bersama Refka di Cakadut siang hari ini. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang, kembali.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Hosen Sadikin.
1: Oh, Bapak Hosen Sadikin, alhamdulillah. Akhirnya ketemu di Cakadut ya, Pak Hosen ya. Siap. Pak Hosen mau lagu apa, Pak Hosen?
2: Kenapa?
1: Mau lagu apa siang ini?
2: Seksi.
1: Seksi? Dari?
2: Dari ya, Ahmadi.
1: Dari Ahmadi?
2: Iya.
1: Oh, baik. Aku kira lagunya Mulan Jamila. Oh, jamu seksi. Itu bukan ya? Siapa? Pak Hosen, siapa Pak Hosen? Baik. Udah ready Pak Hosen?
2: Kenapa?
1: Udah ready? Udah mau nyanyi?
2: Ya, iya.
1: Enggak mau lagunya buat siapa tuh gitu?
2: Oh, enggak, langsung aja deh.
1: Iya, siap. Enggak ada yang seksi ya.
2: Seksi.
1: Siap, monggo Pak Hosen. S, Kodi. Bentar. Ini. Udah jalan.

0: Makasih.
1: Asik, sama-sama, Pak. Baik, lagunya seksi ya. Ini lagu lama banget ya pendengarnya. Refka baru aja denger lagu ini. Baiklah, Refka langsung sapa untuk kalian yang mau bersama Refka di Cakadut siang hari ini. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cecilia.
1: Dengan Angelika.
2: Sembarang kata.
1: Mbak Cempaka, apa kabar, Mbak?
2: Apa kabar?
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Cempaka mau nyanyi apa lagu ini siang ini?
2: Aku kepingin rembulan, padang rembulan gitu loh, Mas.
1: Ya, padang rembulan. Gitu ya?
2: Oke, yang dari Ikon Nurjana.
1: Enak padang siang malam lah harusnya. Baiklah, siap. Mau lagunya buat siapa nih, Mbak Com?
2: Buat ke semuanya aja.
1: Baik, versi koplo ya? Original ya?
2: Iya.
1: Siap. Udah ready, Mbak?
2: Apa?
1: Udah ready sampean?
2: Oke.
1: OTW Padang Rembulan, Ikin Nurjana.

0: Sama-sama, Mbak Cempaka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga untuk Coach Halili ya. Dan ku sama ini sama Mbak Ani yang siang ini juga bareng RFK. Nah, kalau jelasan dangdut, Cah Halili mah jagonya. Lanjut di belakang Mbak Cempaka siang hari ini di Cakadut. Selamat siang.
2: Selamat siang, Cakadut. Ciri akhir pekan karaoke dangdut.
0: Yes, dengan yang ada di Raas ini ya.
2: Iya, betul Mas Repka.
0: Dengan Mas Putra ya. Oke, siap. Mas Putra mau lagu apa, Mas?
2: Bunga Desa dari...
0: Dari mana? Halo?

0: luar biasa. Tepuk tangan untuk
1: luar biasa.
0: Mas Putra.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Setia, keren mah lagunya, suaranya juga keren. Mantap, lanjutlah di belakang Mas Putra siang ini di Cakadut yang pengen nyanyi bareng Refka di Cakadut. Refka Longsava, Cakadut, selamat siang.
2: Karaoke Dangdut, Cap Ceria, Karaoke Dangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan nama saya, Pak, ya?
0: Iya, dengan saya Mbak Imran. Mbak Irma.
2: Iya. Walau tadi keriting, alhamdulillah bisa masuk.
0: Loros, mari keriting. Asik.
2: Tondu. Arya sih bisa masuk iki bujuk tojo.
0: Siapa tuh agak tertuju? Siapa Irma lagu apa?
2: Kubawa.
0: Kubawa. Kibo dong.
2: Kibo ke Roma.
0: Asik.
2: Pokok rep ke asal ndak.
0: Aduh, pokok Pak Beli cok bita-bita.
2: Salah sana, sama ncek pui.
0: Lagunya Elvi suka isi ya?
2: Ya, terserah lah.
0: Siap. Siap, Mbak. Irma udah siap. Lagunya buat siapa ini? Ada salam lagi enggak?
2: Lagunya buat yang punya 788.
0: Oh, Pak Milo kok lepetok belu-belu.
2: Eki, Bu.
0: Siap, Mbak Irma?
2: Iya.
0: Ya, OTW ya. Kita bakal play lagunya ini.

0: Terima kasih, thank you.
1: Woi, luar
0: Terima
1: biasa.
0: kasih.
1: Sama-sama, Mbak Irma.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Irma yang sudah gabung bersama kami malam ini. Eh, kok malam ini sih, siang ini ya? Lanjut lagi lah. Tapi Refka harus break dulu ya, pendengar. Ada jeda untuk siang hari ini. Nanti Refka kembali. Pastikan jangan mana-mana, hanya 2 menit saja.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Pro Satu RRI Sumber Pilihan Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, masih bareng RFK di Cakadut siang hari ini. Masih ada waktu nih untuk Anda yang mau bisa bergabung siang hari ini bersama RFK. RFK langsung ke telepon ya di siang hari ini di Cakadut. Cakadut, selamat siang.
2: Selamat siang. Aduh, Pro Dangdut.
1: Mas, tepat.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut. Ya Allah.
1: Cuman kan mau nanya
2: nyanyi.
1: Jauh-jauh ke Lampung mau nanya nyanyi.
2: Ngaleng kok nyari jaringan. Kok saya lepuan, apeluan.
1: Lepuan. Mas, saya Irma sampai kibu tojo. Baik, Mas Baruk, mau lagu apa Mas Baruk?
2: Ini ada request ya, lagunya saya coba Si Kecil.
1: Si Kecil?
2: Iya, karena ini ada request dari yang punya toko.
1: Adil
2: Gena Gerdu.
1: Oke. Bawa masuk aja,
2: iya.
1: Makasih tak asing vokalnya. Si Kecil ini
2: Patenang. Lagunya asli dari Rita
1: Sugiarto ya. Baik.
2: Tapi ambil nada Jawa, saya beri saya Bu Rita.
1: Oh ya. Nada. Oh, nada cowok ya. Siap.
2: Iya.
1: Udah siap Mas Faruk?
2: Alhamdulillah langsung. Iya, okay. Ini sudah minum sambil ini sudah menghabiskan saakwa.
1: Siap, OTW Mas Faruk.
2: Oke. Okay.

0: luar biasa. Mun maringin omah yang sagadon lagar lain suara.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Siap Mas Faruk.
1: Iya. Ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Mas Faruk.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan Refka akhiri siang hari ini di Cakadut siang hari ini. Refka ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Karena Refka harus play dan asar dan asar akan dikumandangkan pukul 14:49 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bersama RFK di Cakadut siang hari ini. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di RRI Digital dan di rri.co.id. Dan yang jelas RFK untuk diri terima kasih. Dan RFK juga informasikan untuk Anda semuanya bahwasannya adzan asar akan dikumandangkan pada pukul 14:49 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Allahu Akbar.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Up sore ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini. Saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Dan mengawali kebersamaan kita berupa lagu telah kami hadirkan di musik dan informasi. Nah, ini juga untuk keselamatan kita ya. Yang mana saat sekarang kita memang banyak melakukan atau pemasangan umbul-umbul dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan. Jadi di bulan Agustus ini banyak memasang umbul-umbul, yang mana umbul-umbul tadi kadang-kadang itu pakai tiang bambu atau kayu kecil yang tanpa kita sengaja si pemasang dengan keyakinan dia sudah kuat, akan tetapi dengan adanya angin kencang yang mungkin saja bisa merubah segalanya. Jadi untuk pengendara tadi berhati-hati, takut-takut pas kita ngendari kendaraan atau kita lagi sama keluarga anak kita, adanya kita lebih waspada lagi ya. Tapi kita tidak menginginkan itu semua kan, tapi kita tingkatkan kewaspadaan kita demi keselamatan kita. Untuk itu kita harus selalu berhati-hati, apalagi dengan adanya bulan Agustus ini angin begitu kencang. Dan kami doakan semoga saja selamat Anda dalam perjalanan, tidak terjadi apa-apa, dan selamat sampai tujuan.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sudah saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Surabaya. Dan sebelum kami menyatukan diri dengan RRI Surabaya, kembali kami ingatkan bahwasannya kita harus selalu waspada, terutama untuk pengendara dan pejalan kaki harus berhati-hati saat melewati jalan yang dipasang banyak umbul-umbul oleh warga. Tiang yang dipasang secara swadaya ini seringkali kurang kokoh dan rawan roboh ke arah jalan, apalagi di saat sekarang di bulan Agustus angin kencang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan Dirogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan Dirogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.
3: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi lokal brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional bahkan ke tingkat global.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
4: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
2: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
6: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BIP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, LTA juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi, karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
5: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut, jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
7: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPK RI yang juga pembina Pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
7: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
10: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
9: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskad bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskad geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
12: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskad itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor likuifaksi dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi. Jadi seperti itu, maksudnya itu adalah jadi ada tiga kaskad tadi.
11: Kedua, kaskad dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskad sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
13: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
14: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
13: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau. William Nathan berikut melaporkan.
15: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat, 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapoktan dan 586 petani.
16: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jatimur dengan jenis bibit Sangga Sembalun, yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit lumbu hijau.
15: Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan di Rogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan di Rogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
18: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tiroko. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi kerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
17: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan di Rogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
19: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Masbukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Masbukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
20: Jadi ternyata itu hanya untuk pembersihan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani, sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Notopuro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis, dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang mengalami ini tadi masuk desilnya desil 5 belum pernah tersentuh bantuan, hanya PPJK saja yang dipunya. Nah, ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
19: Damroni memastikan Mas Bukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Mas Bukin kemudian dirujuk ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi, menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
3: Antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
21: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jili 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jili 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat Nasi Boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
4: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu Lamongan Kota juga sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya.
21: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap nasi boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsul yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Han Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
23: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sapu hitam, ya, pelatih, ada juga atlet dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
22: Hans menambahkan melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
24: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dalam mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangkoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah, mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
25: Sepedaan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk teman-teman.
2: teman-teman racer, terutama untuk dari komunitas MGS.
24: Sementara itu, hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vilanda Prameswari, yang menjelaskan bahwa acara

0: mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas kota Kediri. Kedepan, acara jabaran nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
3: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan etika serta nilai-nilai kemanusiaan.
4: Artinya mereka harus menerima siap dengan tantangan-tantangan yang ada di ruang-ruang kerja ya, yang mungkin tidak didapat waktu belajar di kuliah. Nah, di situ kompetensi-kompetensi harus mereka terus tingkatkan. Contoh kompetensi tentang AI, tentang big data atau data science ya, terus atau social network analysis dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan. Bukan hanya pintar berkomunikasi, tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktek-praktek kecil. Nah, waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya itu.
3: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus Ex-Sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
5: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam kan gitu ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream ya kan gitu. Tetap masih diperlukan ya, bahwa ya media mainstream itu ketat yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat ya, dibutuhkan kecepatan ya. Oleh sebab itu yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini, karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, taruhlah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya gimana ini, lihat dan seterusnya, media sosial kan siapa aja bisa, pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
3: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadiskominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin mengimbau talenta pencinta komunikasi memiliki 5 karakter.
6: Mereka harus jadi punya karakter inovatif,

0: Punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Itu harapannya, dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
1: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin memandang kelima karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Semakin hari tingkat polusi di udara semakin meningkat. Bagi kita yang hidup di perkotaan, tentu sangat sulit mendapat udara yang sehat. Namun kita dapat menanam pohon-pohon untuk mendapatkan udara sehat, seperti pohon dadap merah. Selain itu, daun dadap yang muda dapat dijadikan sebagai sayuran dan obat seperti menyembuhkan disentri, meringankan rematik, obat pencahar, dan peluruh dahak. Tak hanya itu, daun-daun dadap berhasiat memperbanyak air susu ibu, membuat tidur lebih nyenyak, dan bunganya mampu memperlancar haid. Ada juga pohon kelengkeng, pohon mahoni, termasuk pohon pengikat air karena akarnya dapat mengikat air sehingga menjadi cadangan air bagi lingkungan sekitar. Kemudian lumut merupakan indikator apakah udara yang ada di lingkungan sekitar merupakan udara bersih. Semakin banyak lumut berada dalam pohon, maka semakin baik kualitas udara yang ada. Sirih Belanda, kembang sepatu, tanaman yang berbunga indah, ini mampu menyerap nitrogen, sehingga menyegarkan udara. Hal yang harus dihindari menanam kembang sepatu adalah tidak menanamnya dekat dengan ruang radiografi, karena dapat meneruskan radiasi sehingga berbahaya bagi orang sekitar di tempat radiografi tersebut.
1: Pro 1.

Pendengar, kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung ke Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia dengan cakupan wilayah hingga 2.400 km persegi. Sebagian wilayah Palangkaraya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, dan taman nasional. Saat ini, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut tengah dibangun sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur kota, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga sarana peribadahan. Tahun 2010 lalu, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menetapkan membangun sebuah masjid yang kelak menjadi Masjid Agung Palangkaraya. Pembangunan rencananya akan dimulai 2011 dan selesai pada 2014, merupakan proses renovasi total masjid terbesar di Palangkaraya, yakni Masjid Raya Darussalam. Renovasi ini tidak mengubah bentuk asli bangunan Masjid Darussalam. Konsep akhir pembangunan adalah sebuah Islamic Center yang terdiri dari sejumlah bangunan sebagai penunjang berbagai aktivitas dakwah Islam. Bangunan masjid sebelumnya masih tampak seperti aslinya yang telah berdiri kokoh sejak 20 tahun lalu. Nuansa arsitektur lokalnya sangat kental. Unsur lokalitas ini tampak pada penggunaan atap limasan bertingkat tiga dengan model tubuh bangunan seperti pendopo terbuka dengan banyak tiang yang membentuk kolom. Bagian dalam masjid tampil bersahaja namun elegan. Kesan bersahaja tercipta dari dominasi warna putih dengan elemen hias kaligrafi berukuran tidak terlalu besar yang disusun menyamping. Adapun kesan elegan terlihat dari ruang yang lapang dan plafon mengikuti bentuk atap masjid, yakni limasan bertingkat, ditopang 4 tiang penyangga utama untuk limas tertinggi. Ciri khas masjid lainnya adalah relief kaligrafi pada sebuah bidang tembok berbahan keramik di depan halaman masjid. Kaligrafi dua kalimat syahadat itu seakan-akan menjadi penyambut siapapun yang datang ke masjid. Seperti halnya dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat awal bagi siapapun yang memeluk agama Islam. Selain kegiatan ibadah, masjid juga dipenuhi berbagai aktivitas dakwah seperti pengajian rutin dan kajian keagamaan. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun kerap melaksanakan perhelatan besar di sini. Salah satunya MTQ tingkat Palangkaraya. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Saudara-saudari berbahagia dimanapun Anda berada, kita jeda dulu sejenak sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumrap dan sekitarnya. Terlebih dahulu mari kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 yang dibacakan oleh Qori'ah Vita Fitria. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdha. Yang ghairu mahdha itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk duduk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, kita jeda dulu sejenak. Pukul 18 lewat 38 menit, tibalah saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI di Jakarta.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton. Dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa, beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak impor lagi Pak
17: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan. Hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything, we must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Shalom bagi kita semua. Salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti siaran ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, kita boleh kembali menikmati kesempatan dari Tuhan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi Tuhan di dalam kita memuji Tuhan, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan dengan tema kesabaran. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kesabaran, yang dapat kita baca dalam surat Galatia pasal yang kelima. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
0: Puji Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan ini, yaitu di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23, di sini dituliskan mengenai 9 buah dari Roh Kudus, yaitu di mana dikatakan buah Roh Kudus itu yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran atau lebih tepatnya panjang sabar, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang kesembilan itu adalah penguasaan diri. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 9 buah Roh Kudus yang ditulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dari kesembilan buah Roh Kudus ini, salah satunya dikatakan adalah buah kesabaran. Ya, buah kesabaran. Dan inilah yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini, untuk kita mau melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, yaitu mengenai kesabaran, ya, yang merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kesabaran ini ada dua macam. Yang pertama, yaitu kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Itu yang pertama, kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15.
1: Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada-Nya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
0: Kita perhatikan dalam ayat yang ke-15.
1: Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepada-Nya.

0: Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi di sini bicara tentang kesabaran di dalam Alkitab ada dua macam. Yang pertama yaitu kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dengan berlimpah-limpah, dan bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi sangat banyak. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa keturunan Abraham ini bagaikan bintang di langit dan bagaikan pasir di tepi laut atau di tepi pantai. Di dalam menantikan janji Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan kesabarannya inilah pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus belajar sabar di dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu berjanji, dan apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Ya, Tuhan bukan manusia yang bisa hilaf atau lupa dengan perkataannya, tidak. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi, karena Tuhan itu setia di dalam perkataannya. Tetapi yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Ya, kita harus belajar bersabar, sebab seringkali kehidupan kita manusia kurang bersabar di dalam menanti janji Tuhan ini. Ya, kita lebih kepingin cepat. Kalau Tuhan berjanji hari ini juga harus terjadi. Tidak demikian. Ya, Abraham belajar untuk bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada masanya. Dan waktunya Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Ya, dan segala sesuatu kalau semuanya sesuai dengan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ketiga. Maafkan, kitab Pengkhotbah. Ya, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama lebih dulu tolong dibacakan.
1: Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya.
0: Untuk segala sesuatu ada masanya. Teruskan.
1: Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
0: Nah, jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Ya. Tidak bisa kita langsung cepat untuk menantikan janji Tuhan, langsung sekarang Tuhan berjanji, langsung sekarang kita alami. Tidak. Abraham itu contoh buat kita. Saat Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham bersabar di dalam menantikan janji Tuhan sampai janji Tuhan itu benar-benar digenapi dalam kehidupannya. Demikian pula kita, semua ada waktunya. Kita belajar bersabar untuk menantikan waktu Tuhan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ini dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah pribadi Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-11.
1: Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
0: Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih sampai di situ. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Semua ada waktunya. Untuk itu kita harus belajar bersabar di dalam menantikan janji Tuhan ini. Kita harus tetap yakin percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Kita baca dalam surat Roma pasal yang ke-4. Di dalam surat Roma pasal yang ke-4, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 21.
1: Surat Roma pasal yang ke-4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, Ia tidak bimbang. Nah,
0: terhadap janji Allah, Ia, siapa Ia yang dimaksud di sini? Itulah Abraham. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang
1: karena ketidakpercayaan.
0: Teruskan.
1: Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
0: Malah Abraham diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. 21.
1: Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
0: Dengan penuh keyakinan. Abraham memiliki keyakinan yang penuh dalam hidupnya bahwa apa yang Allah janjikan, Allah berkuasa untuk melaksanakannya. Nah, ini harus menjadi satu pengalaman dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki keyakinan yang penuh bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan melaksanakan dalam hidup kita. Untuk itu kita belajar bersabar di dalam menantikan waktu Tuhan, menantikan janji Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Ya, kita harus belajar sabar sampai benar-benar apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup kita. Nah, ini sabar, ya, bersabar. Di dalam Alkitab, yang pertama kesabaran itu ada dua macam. Yang pertama kesabaran itu adalah yaitu bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Yang kedua, kesabaran di dalam Alkitab itu adalah bersabar dalam penderitaan. Ini yang kedua tentang kesabaran di dalam Alkitab, yaitu bersabar dalam penderitaan. Kita baca Roma pasal 12 ayat 12. Surat Roma pasal 12 ayat 12.
1: Surat Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan.
0: Sabar dalam kesesakan atau penderitaan, teruskan.
1: Dan bertekunlah dalam doa.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan untuk kita belajar bersabar, ya, dalam kesesakan atau bersabar dalam penderitaan. Ya, perjalanan hidup kita ini tidak selalu dalam keadaan yang baik. Ada saat-saat Tuhan izinkan kita harus menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup. Sebagaimana tadi kita sudah baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 bahwa segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya. Kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam ayat itu dikatakan ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita mati, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya. Ya. Tidak selalu hidup kita ini tertawa, tidak selalu hidup kita merasakan kebahagiaan, kesukaan dalam hidup, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita harus menangis, kita harus menghadapi duka cita, kita harus menghadapi banyak persoalan, masalah, tekanan-tekanan dalam hidup. Semua ada waktunya. Bagaikan kalau boleh saya katakan, roda kehidupan itu selalu berputar. Ada saatnya kita di atas, tetapi ada saatnya kita berada di bawah. Kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan ada saatnya kita berada di puncak gunung, tetapi ada saatnya kita berada di dalam lembah. Saat kita berada di puncak gunung, kita menikmati banyak keindahan, kita banyak menikmati kesukaan, kebahagiaan. Tapi saat kita berada di dalam lembah, di situ kita banyak merasakan tekanan, persoalan, penderitaan, bahkan tidak sedikit air mata yang harus kita curahkan saat kita menghadapi beban berat persoalan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kesesakan atau penderitaan ini, dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang telah kita baca dikatakan, bersabarlah dalam kesesakan atau penderitaan. Dan ini yang kita harus menjadi suatu pengalaman dalam hidup, yaitu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan yang kita alami, kita harus belajar bersabar. Mengapa kita harus belajar bersabar? Sebab saat kita bersabar di dalam penderitaan, ini yang membuat kehidupan kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, atau mengeluh, atau mengomel, dan saling mempersalahkan. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9.
1: Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
0: Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
1: Karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
0: Ayat 9.
1: Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut.
0: Nah ini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengomel, mengeluh dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Teruskan.
1: Dan saling mempersalahkan.
0: Dan saling mempersalahkan.
1: Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu.
0: Ya, puji Tuhan. Nah ini, mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Supaya lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak mudah untuk bersungut-sungut. Untuk selalu mengeluh dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan lewat kita bersabar dalam penderitaan, kita tidak saling mempersalahkan. Terlebih mempersalahkan Tuhan. Ya, seringkali kita kalau tidak bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup, kita sering saling mempersalahkan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Di dalam usaha pekerjaan, pimpinan menyalahkan bawahan, bawahan menyalahkan pimpinan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal semacam inilah yang terjadi akibat kita kurang bersabar dalam penderitaan. Akhirnya yang terjadi hanyalah persungutan, atau omelan, atau keluhan, dan saling menyalahkan. Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan istri Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub, saat Ayub mengalami pencobaan dalam hidupnya, yang pertama bagaimana harta kekayaan Ayub ini habis, dirampok, dirampas. Lalu yang kedua, anak-anak Ayub mengalami kematian semuanya, baik perempuan, laki-laki. Tidak ada satupun yang hidup dari anak-anak Ayub, semua mati. Dan yang ketiga, saat Ayub alami cobaan, yaitu melalui penyakit. Nah, saat Ayub mengalami pencobaan, istri Ayub tidak tahan, tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Lalu istri Ayub mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Sehingga Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Coba kita baca dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Dalam kitab Ayub pasal yang kedua, kita akan lihat bagaimana sikap istri Ayub saat menghadapi pencobaan ini. Kita baca Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 mulai sampai dengan ayat yang ke-10.
1: Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
0: Nah, ini perkataan istri Ayub kepada suaminya. Ya, karena tidak tahan, tidak sabar dalam penderitaan, istri Ayub berkata kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ya, ini karena tidak bisa sabar dalam penderitaan. Dan apa jawaban suaminya? Itulah Ayub kepada istrinya. Kita baca ayat 10.
1: Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
0: Teruskan.
1: Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
0: Nah ini jawaban Ayub kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Kita harus belajar dalam hidup bahwa tidak selalu hidup ini terima yang baik-baik terus. Ada saatnya kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Nah, saat kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik, ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh dengan kondisi keadaan hidup, bahkan kita saling mempersalahkan. Tidak hanya mempersalahkan orang lain, terlebih mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menganggap Tuhan tidak sayang kepada kita, kita menganggap Tuhan tidak adil, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi dalam istri Ayub. Dia tidak bisa bersabar dalam penderitaan. Kenapa tidak bisa bersabar dalam penderitaan? Karena istri Ayub tidak bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Istri Ayub hanya bisa menerima yang baik-baik saja. Tetapi saat menghadapi yang tidak baik, dia tidak bisa terima. Mari kita belajar dalam hidup lewat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa hidup di dalam dunia ini tidak selalu baik. Ada saatnya kita diizinkan hal menerima atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita belajar menerima segala sesuatunya itu dengan keikhlasan hati, dengan kelapangan hati kita, supaya kita bisa belajar bersabar dalam penderitaan dalam hidup. Dan saya percaya, seperti pengalaman dari Ayub, saat Ayub bisa bersabar dalam penderitaannya, maka Tuhan tidak melupakan Ayub. Pada akhirnya Tuhan angkat, Tuhan menolong kehidupan Ayub. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11.
1: Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi.
0: Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
1: yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah,
0: kita harus menuruti dan meneladani penderitaan serta kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Salah satunya itulah Ayub. Kita baca dalam ayat 11.
1: Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah,
0: sesungguhnya kehidupan yang bisa bersabar dalam penderitaan itu dikatakan berbahagia. Teruskan.
1: Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
0: Nah, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub.
1: Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
0: Nah, ini, pada akhirnya kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi Ayub. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, di situ dituliskan atau diceritakan bagaimana Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Harta kekayaan yang hilang, Tuhan kembalikan. Anak-anak yang telah mati, Tuhan berikan lagi anak-anak dalam kehidupan Ayub. Bahkan tubuh Ayub yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Luar biasa Tuhan itu, sebab Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan tinggalkan hamba-hambanya. Tuhan tidak akan melupakan kehidupan kita yang mau belajar bersabar dalam penderitaan. Ya, pasti pada waktunya semua Tuhan akan nyatakan kuasa pertolongannya bagi kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersabar. Bersabar dalam menantikan janji Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita semua.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: sa tu?
1: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu enggak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
2: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, adik kok dingin. Adik.
3: Loh?
2: Bangun Nak.
3: Adik. Bangun Nak. Bu,
2: aduh.
3: Sepertinya adik.
2: Tidak ya. Tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
0: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Ruang Komunitas Pro 1. Obrolan Komunitas, Program 1 RRI Sumenep, sebagai ruang sarana edukasi, variatif, dan produktif. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya di frekuensi FM di 101.3 MHz. Seperti biasa di ngobrol bareng komunitas, kali ini bersama saya Halili, yang akan menemani malam Anda di Ngobras edisi Minggu di lembar yang ke-23 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan seperti biasa, kali ini ngobrol bareng komunitas, saya hadirkan satu narasumber hadir ke studio Pro 1 RRI Sumenep, yang sesaat lagi akan membahas tema tentang buku kemerdekaan dan masa depan bangsa, yang pastinya yaitu Seto Wahedi selaku inisiator komunitas Parjuke Society. Nah, pendengar, berbicara tentang tema buku kemerdekaan dan masa depan bangsa, ya, yang pastinya berjumpa kembali bersama kami dalam program komunitas, dan semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat. Pendengar, bertepatan di bulan Agustus, ya, selalu menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun memaknai kemerdekaan tidak

0: Malam hari ini ada buku kemerdekaan dan masa depan bangsa. Ada Seth Wahedi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, Mas Ali.
0: Ya, kecil suaranya, Mas.
1: Iya. Oke.
0: Oke, bisa dicoba lagi?
1: Oke. Selamat malam, Mas Ali dan para pendengar RRI semua.
0: Iya. Gimana malam hari ini bisa jumpa kembali bertatap muka ya? Saking lamanya ini Mas Seth.
1: Oh iya.
0: Lama ya.
1: Kalau tahun 2024 kayaknya.
0: Iya, 2024 ya.
1: 2024. Sering
0: iya.
1: Ke studio RRI satu ini ya.
0: Sebelum saya dipindah lagi ke Sampang gitu ya.
1: Oh iya.
0: Habis itu jarang ketemu sama Mas Seth Wahedi. Saya dipindah lagi ke Sampang. Lagi ke sini lagi. Ternyata ketemu lagi.
1: Ketemu lagi
0: malam hari ini ya. Yang pastinya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Mas Seth Wahedi ini selaku inisiator komunitas Parceker Society. Oke, kalau boleh tahu ya, sebelum membahas tema kita pada kesempatan malam hari ini, Mas Seth Wahedi ini sudah berapa lama menjadi inisiator komunitas Parceker Society ini?
1: Kalau di Parceker Society ini kita sudah hampir satu tahun.
0: Hampir satu tahun ya.
1: Hampir satu tahun.
0: Baru berarti ini. Ya.
1: Baru ini. Ini baru.
0: Oke, ini apa ya? Jumlah komunitasnya ini ada berapa anggota kalau boleh tahu?
1: Nah, kemarin sebenarnya kita sering ikut komunitas literasinya teman-teman. Nah, ada beberapa teman yang akhirnya ingin mencoba memberikan satu cara pandang baru di dalam literasi gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu. Nah,
1: akhirnya saya dengan beberapa teman itu membuat satu kelompok yang yang dalam komitmennya itu ya kita mesti memberikan hal yang kreatif, hal yang
0: positif
1: menarik
0: gitu.
1: Terutama yang menarik dalam gerakan literasi. Selama
0: gitu.
1: Ini kami melihat kadang gerakan literasi itu sekedar baca buku gitu ya.
0: Gitu
1: nah,
0: ya.
1: Kalau di Parceker Society ini kita berbicara tentang basic kita masing-masing. Kebetulan salah satu di Parceker Society itu ada yang namanya Komika.
0: Oh, Komika.
1: Nah, itu yang sekarang banyak digandrungi
0: gitu. Okay.
1: Sehingga perlu juga bahwa memperkenalkan literasi.
0: Kalau berbicara tentang Komika itu kemarin saya sudah bahas.
1: Oh iya.
0: Gitu. Tapi enggak apa-apa nanti nanti kita bahas sama inisiatornya langsung tentang Komika ini gitu ya.
1: Itu aja. Jadi dalam bayangan kami ketika para komika ini sudah digandrungi anak-anak muda, perlu juga diajak untuk menyampaikan literasi.
0: Literasi,
1: gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Ini nih hal-hal yang bagi kami bahwa literasi itu harus digerakkan dengan cara-cara yang unik, menarik, sehingga
0: gitu ya.
1: Diterima oleh masyarakat terutama. Gen Z
0: gitu okay. Ya. Makanya malam hari ini kita mengangkat tema tentang buku kemerdekaan dan masa depan bangsa. Kebetulan nih bulan Agustus sekarang.
1: Agustus.
0: Ya. Oke, berbicara tentang topik kita langsung saja ya. Menurut Mas Seth Wahedi ini apa hubungan antara buku dengan semangat kemerdekaan?
1: Ya, kalau kita bicara sejarah, misal membaca para bapak pendiri bangsa, gitu ya, dari Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sahrir, Tan Malaka, mereka itu adalah para pembaca buku. Bukulah yang menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Bukulah yang menjadi satu ruang bagi mereka untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Sehingga kalau kita lihat dari para pendiri ini, mereka tidak hanya sebagai pembaca, tapi juga menjadikan buku sebagai alat pemersatu bangsa. itu ya. Jadi

0: dengan buku ini, makna kemerdekaan itu bukan sekedar seolah-olah kita apa arti itu merdeka, tapi seharusnya kita juga bertanya, kita merdeka dari apa dan merdeka untuk apa.
1: Itu. Harus ada ininya gitu ya, harus ada asal-usulnya, biar jelas gitu. Betul sekali ya. Terus kalau di era digital seperti sekarang ini Mas, apakah buku masih dimiliki peran penting bagi generasi muda khususnya di kalangan Sumenep?
0: Nah, buku ini ruang dialektika kita, ruang mengasah kepekaan kita, ruang memperkuat kemampuan kita. Nah, saya ini Mas Ali, kadang bersyukur dengan yang namanya ruang digital ini, sehingga kita bisa mengakses berbagai informasi di belahan dunia. Nah, yang perlu diketahui, di negara-negara maju, misal saya itu searching juga ya, cari informasi seperti apa generasi muda di Cina misalnya. Pagi-pagi mereka itu antri di perpustakaan. Kenapa? Karena ternyata kemajuan digital, misal adanya AI itu tidak menjamin mereka untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompleks tantangannya, gitu ya. Mereka tetap berpegang teguh bahwa untuk menjadi satu generasi yang hebat, generasi yang bisa membawa negara kita maju, itu adalah generasi yang memang tetap membaca buku.
1: Membaca buku gitu ya.
0: AI itu, alat-alat digital kita hari ini, misal kemajuan di handphone misal, terus ada yang namanya AI dan lain sebagainya, itu sebenarnya alat bantu.
1: Alat bantu.
0: Gitu ya. Artinya kita sebagai subjek, sebagai pelaku utama itu harus memperkuat pengetahuan kita, kemampuan kita dengan tetap yang namanya membaca buku.
1: Membaca buku. Gitu. Iya, baik. Terus bagaimana buku dapat membantu anak muda yang pastinya memahami sejarah perjuangan bangsa?
0: Iya. Kemerdekaan itu bukan sekedar warisan dari para pahlawan. Tetapi kemerdekaan itu mesti kita maknai. Setiap generasi itu punya tanggung jawab untuk memaknainya. Misal di era kolonial waktu Belanda misalnya, yang dilakukan oleh para pahlawan kita berjuang menyadarkan masyarakat bagaimana mereka bersatu untuk melawan yang namanya penjajahan. Lalu di era digital, apa makna kemerdekaannya? Makna kemerdekaannya itu adalah bagaimana kita menjadi produktif. Kenapa seperti itu? Karena penyakit kita sebagai satu bangsa itu adalah konsumen. Jadi seolah-olah kita menjadi satu pangsa pasar. Padahal yang namanya sumber daya alam kita, kemampuan kita itu yang melimpah ruah. Tapi karena kita terjebak oleh yang namanya satu konsumen, itu sehingga kita menunggu saja berbagai produk, kita selalu cari yang gratis, yang murah, gitu ya. Nah, maka tantangan hari ini, apa makna kemerdekaan bagi kita, bagi generasi kita, misal bagi generasi saya yang hidup sekarang, itu adalah bagaimana kita menjadi generasi yang produktif,
1: gitu
0: yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri, yang bisa mengelola kekayaan sumber daya alamnya secara mandiri. Itu mungkin satu makna kemerdekaan yang mesti kita gaungkan hari ini, gitu. Walaupun tagline-nya kan adil dan berdaulat, adil dan makmur.
1: Padahal manfaatnya itu banyak ya Mas ya. Kalau boleh disebutkan, apa kira-kira manfaat membaca buku bagi cara berpikir dan wawasan generasi muda?
0: Pertama, bahwa membaca buku itu menambah wawasan kita ya. Seorang novelis sekaligus filsuf dari Cekoslovakia, Franz Kafka mengatakan buku itu adalah seperti kapak es bagi kebodohan kita, misal kebebalan kita. Nah, dengan membaca buku, saya orang Sumenep, tinggal di Sumenep misal, dengan membaca buku, maka saya bisa mengetahui yang nanya apa yang terjadi di Palestina. Yeah. Dengan membaca buku, saya jadi tahu bagaimana orang-orang Iran yang hampir 40 tahun itu di embargo ternyata mampu mengembangkan diri.
1: Gitu ya.
0: Misal, bagaimana anak-anak muda di Jerman ternyata masih tetap suka datang ke perpustakaan yang indah-indah di sana. Nah, ini bagi saya buku memberi kita apa yang mungkin terbatas bagi kita di sekitar kita. Dengan buku itulah kita bisa melanglang buana.
1: Gitu ya.
0: Okay. Anta persoalan kita bisa bertamasa, kita punya pengetahuan baru. Nah, yang terpenting itu adalah bahwa orang-orang yang membaca buku itu punya satu cara pandang ke depan dan kemandirian yang kemandirian yang tumbuh secara alami dan kuat di dalam diri mereka.
1: Oke. Mungkin ada cara lain ya untuk cara sederhana, mungkin cara menumbuhkan kembali minat baca di kalangan anak-anak, di remaja, di Sumenep. Mungkin cara apa saja kira-kira yang menumbuhkan rasa apa ya, rasa minat baca di kalangan di Sumenep bagi anak-anak remaja, bagi anak-anak usia dini atau orang dewasa gitu, mungkin ada cara.
0: Nah, di literasi ini mestinya juga harus digerakkan, diupayakan selaras dengan usia perkembangan anak. Saat anak-anak misal masih kecil gitu ya, maka ya literasinya itu ya harus berupa nyanyi
1: gitu ya,
0: gambar bermain gitu ya. Misalnya, tapi itu kan juga butuh yang namanya pendampingan orang tua
1: gitu.
0: Itu jadi walaupun nyanyi, menggambar dan lain sebagainya, ketika dalam satu arahan literasi itu sangat bermanfaat untuk anak, Mas. Misal selama ini kadang kita seolah-olah literasi itu harus dilatih berdasarkan buku-buku yang ada.
1: Yeah.
0: Padahal kalau misal ini anak SD misalnya itu ya, diajak ke rumah makan misal. Nah, bagaimana cara kita melatih mereka literasi itu? Ditanya aja tentang benda-benda ketika mereka masuk ke rumah makan itu. Maka disitulah sebenarnya mereka terus menerus itu mengakses pengetahuannya.
1: Mengakses gitu ya.
0: Itu ya. Misal kamu mau pesan menu apa hari ini? Misal mau pesan nasi bakar misal. Apa menurutmu nasi bakar itu? Ini kan satu percakapan yang sederhana tentang kesukaan mereka. Itu ya. Tapi hari ini kadang orang menganggap kalau literasi itu harus langsung baca buku.
1: Baca buku.
0: Padahal kalau misal kembali kepada satu misal apa yang dilakukan oleh Socrates misalnya gitu ya. Bagaimana dia mendapatkan pengetahuan itu? Dia adalah melakukan dialog dengan orang-orang yang dia temui tentang persoalan-persoalannya di sekitarnya misal. Kenapa orang harus merokok? Apa enaknya merokok? Misal, apakah mereka tidak takut dengan, kan itu persoalan ini hal-hal yang sebenarnya gerakan literasi itu sekali lagi Mas Halili harus menyenangkan. Itu ya, sesuai dengan yang namanya perkembangan usia anak ya. Misal anak TK itu, anak TK tidak bisa langsung kita tuh bebani untuk bisa membaca.
1: Harus kita teladani
0: Tapi berarti anak TK bagaimana cara kita mengajarkan mereka ke literasi? Ya kita harus mengajak mereka ya bermain, memperlihatkan gambar, gitu ya. Jadi belajar berhitung pun bukan kita langsung 1, 2 sebagai satu talistung itu ya.
1: Tapi
0: bagaimana menyampaikan itu menjadi satu hal yang menyenangkan sehingga dinyanyikan, dibiasakan. Misal, nah saya punya satu pengalaman misal sama anak saya gitu ya. Jadi ketika dia justru dicoba untuk belajar sesuatu, membaca sesuatu, dia melakukan pemberontakan. Tapi ketika dia diajak untuk bernyanyi, melafalkan sesuatu tanpa harus punya satu maksud tertentu, tapi kita sudah tahu kalau anak ini perlu diajakan. Gitu. Nah, akhirnya lambat laun ternyata mereka merespon.
1: Merespon.
0: Walaupun kadang bagi sebagian orang ketika diajak, kok anak kita tidak merespon ya. Sebenarnya ya itulah anak kecil. Jadi mereka itu ya sebenarnya seolah-olah tidak merespon, tapi menyerap apa yang kita sampaikan, dan suatu waktu itu akan merespon secara alamiah juga.
1: Alamiah gitu ya. Oke, kan sekarang ini kan kebanyakan anak usia dini, anak remaja gitu kan. Kan sekarang kan musim digital, banyak yang pegang gadget gitu ya. Gimana caranya ya? Buku apa, seperti apa yang menurut Seth Wahedi ini penting dibaca oleh generasi muda di Sumeneb? Nah,
0: terutama hal-hal yang ada satu buku mas yang saya baca itu adalah bahwa anak itu adalah orang yang punya pengetahuan, rasa penasaran. Sebenarnya rasa penasaran,
1: penasaran
0: itu
1: gitu ya.
0: Maka apa yang perlu dibaca, ada satu buku yang saya utak-atik itu adalah tentang saya ingin tahu. Jadi saya ingin tahu itu bahwa anak-anak itu perlu diperkenalkan tentang apa yang akan mereka ketahui di sekitar itu. Misal, misal hidung, saya ingin tahu hidung. Hidung itu apa? Itu jadi pengetahuan-pengetahuan dasar sebenarnya. Misal kupu-kupu, kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu bagaimana? Misal itu ya. Terus tumbuhan apa itu? Jadi literasinya bukan literasi yang sudah apa, yang seolah-olah menganalisis ya. Tapi kalau di dalam misalnya tingkatan, di dalam satu ruang kesadaran filsafat itu, maka untuk anak-anak adalah tingkatan paling dasar apa? Mengetahui benda itu ya apa adanya misalnya. Itu, nah, buku yang saya rekomendasikan misal itu ada satu buku bisa dicari, itu tentang yang namanya ya saya ingin tahu. Terus ada buku-buku yang ya kalau anak-anak lebih banyak yang bergambar misalnya ya. Bergambar. Kemajuan teknologi hari ini, saya kemarin juga mengakses buku tentang buku yang ada suaranya mas.
1: Ada suaranya. Emang ada ya mas?
0: Ada. Ini saya ke,
1: kok saya jadi penasaran juga ini.
0: Sama saya, wah ke maju. Kalau dulu orang ingin tahu literasi apa kan, yang ingin menarik misal kita mesti membuat berjumpalitan lah dalam tanda. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi itu ternyata juga ada yang apa, buku yang bersuara. Itu menyimpan kalau yang saya kemarin saya akses itu hampir 240 kata ya untuk anak. Nah, tapi yang terpenting Mas Ali, terutama ketika di gadget ya, atau di apa, di gawai lah, di gawai kita. Ini terutama untuk para orang tua, kita mesti punya satu kesepakatan sama anak. Anak itu sebenarnya adalah mudah diajak bersepakat. Bersepakat dalam hal apa? Misal dia dibatasi 30 menit dalam gawai gitu ya. Itu bisa. Cuma kan persoalannya di kita yang tidak mau bersepakat, artinya tidak mau bersepakat, anak sudah oke tapi kita yang melanggar. Kenapa? Karena anak itu pertama meniru. Jadi kalau orang tuanya pegang gadget, dia pasti pengen pegang pasti, juga. Itu. Nah, yang kedua, kita mesti, terutama orang tua saya, itu di, kalau YouTube-nya itu harus pakai kids. Karena kalau yang YouTube biasa Mas Halili, mungkin itu tontonannya itu adalah anak kecil, tapi kalau di YouTube biasa itu kan ada iklannya. Nah, iklannya itu yang kadang enggak karu-karuan.
1: Betul.
0: Nah, ini juga penting bagi orang tua
1: ketika,
0: ketika bagaimana mengarahkan literasi bagi anak itu juga mendampingi ya.
1: Bagaimana mendampingi peran keluarga dan membiasakan anak membaca sejak dini gitu ya. Terus apa yang bisa dilakukan berbicara tentang ke sekolah gitu ya. Ini kan ngomong tentang anak usia dini. Apa yang bisa dilakukan sekolah dan komunitas untuk menciptakan budaya membaca yang menyenangkan.
0: Nah, tadi sore Mas Halili saya bersama beberapa komunitas, ada Indonesia Book Party, ada Gubuk Literasi, ada Temar Korong itu, kami merefleksikan 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Taman Bunga ya.
1: Di gitu Taman.
0: Iya, jadi
1: ada apa, berapa komunitas tadi yang berkumpul?
0: Yang berkumpul itu ada dari perpustakaan Unija, ada yang dari Indonesia Book Party, ada dari KPI, terus ada Gubuk Literasi, Temar Korong, ada sekitar 5 sampai 6 komunitas Mas.
1: Itu tiap minggu agendanya? Enggak.
0: Kalau tiap minggu ada Indonesia Book Party itu hampir setiap minggu mereka buka lapak di Taman Bunga.
1: Oh gitu.
0: Ya ngajak main, membaca bersama anak-anak yang bermain di sana.
1: Yang bermain gitu.
0: Kalau Parjuga Society itu setiap bulan.
1: Oh setiap bulan.
0: Setiap bulan kalau yang Parjuga Society ini Mas. Nah tadi itu gabungan ya, gabungan beberapa komunitas karena kita merefleksikan.
1: Jadi kerjasama ya, gitulah ya.
0: Ya kerjasama. Jadi kalau yang apa yang bisa menarik misal kemarin sempat kami itu ingin menggagas yang namanya membaca buku di apa?
1: Di sebuah sekolah.
0: Bukan kalau jalan raya?
1: Oh jalan raya.
0: Itu kan banyak tiang-tiang lampu tuh Mas.
1: Iya betul.
0: Nah kami sempat ingin membaca di sana. Tujuannya apa ketika sama teman-teman? Ya. Bahwa literasi itu keren. Literasi itu misal banyak sekarang orang yang unik-unik. Ya kita mesti melakukan satu literasi yang unik-unik.
1: Yang unik-unik gitu ya.
0: Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kan selalu pengen tampil beda.
1: Benar.
0: Iya. Maka literasi itu ya harus berani tampil beda.
1: Tampil beda gitu.
0: Kemana-mana misal bawa buku. Iya kan?
1: Iya.
0: Kemana-mana, misal saya ke kemarin uji coba gitu ya. Jadi jalan pagi bawa buku. Nah di setiap saya berhenti itu baca buku. Di bawah lampu merah baca buku. Lalu saya coba posting. Nah ternyata responnya juga positif. Artinya positif bahwa hal-hal yang unik itu justru membuat orang pengen melakukan juga hari ini misalnya.
1: Gitu ya.
0: Nah kalau di sekolah itu Mas. Di sekolah misal. Ya kita mesti menjadikan perpustakaan itu menjadi ruang bermain. Ya.
1: Ruang bermain.
0: Selama ini, mohon maaf, kadang perpustakaan kita kan dipenuhi oleh yang namanya buku-buku berdebu. Gitu ya. Saya lihat satu catatan perjalanan oleh yang ditulis oleh Agus R. Sarjono ketika ke Jerman itu dia menggambarkan bagaimana perpustakaan-perpustakaan di Jerman itu adalah menyenangkan. Jadi anak datang ke perpustakaan itu bukan sekedar dia membaca buku, tapi bermain di perpustakaan. Mereka misal bosan baca buku, main musik, ada tempat main musik. Kalau mereka misal lagi pegel apa, pengen tidur-tiduran di perpustakaan itu juga ada. Orang tua pun sama seperti
1: sama,
0: itu.
1: Ya?
0: Ketika datang ke perpustakaan itu, mereka bukan sekedar baca buku, tapi baca banyak buku. Pilihan. Gitu ya.
1: Benar.
0: Literasi akhirnya menjadi gaya hidup. Kalau Mas Halili misal pernah nonton film, terutama film-film barat. Film barat itu apapun filmnya, entah action misal, atau tentang apa gembong narkoba dan lain sebagainya itu, itu selalu latarnya di rumah-rumahnya itu ada yang namanya buku.
1: Buku.
0: Buku. Jadi literasi bagi negara-negara maju itu sudah adalah gaya hidup. Gaya hidup. Kalau di kita kan ini masih menghadapi satu seolah-olah literasi ini adalah sesuatu yang baru, gitu ya. Sesuatu, padahal kalau kita sekali lagi berefleksi bahwa kemerdekaan itu lahir, kedaulatan kita itu bisa dicapai karena mereka yang membaca buku dan menulis buku, gitu.
1: Iya. Nah, berarti baik. Berarti tantangan besar sekali ini. Oke. Menurut Mas Edwaydi ini ya, apa tantangan terbesar dalam membangun budaya literasi di tengah maraknya media sosial ini?
0: Tantangan terbesarnya adalah apatisme itu sendiri, Mas. Banyak orang yang kadang tidak mau peduli ke orang lain, terutama ketika misal orang tua ya, orang tua. Kenapa itu? Karena literasi itu dari kebiasaan, maka orang tua harus care kepada anaknya. Jadi memberi perhatian, gitu ya. Ketika anaknya nonton itu mesti kita dampingi, nonton apa.
1: Kasih contoh gitulah.
0: Kasih contoh, misal.
1: Terus sebagai ya, orang tua gitu.
0: Orang tua. Misal kalau di sekolah itu, ya orang tua mesti tanya ke anaknya. Tadi di sekolah belajar apa? Misal belajar matematika, seperti apa matematika itu, sehingga mereka punya satu kebanggaan bahwa membaca buku itu adalah dibanggakan oleh lingkungannya. Itu kan ini tantangan terbesar kita, tapi banyak hari ini orang menganggap kalau misal sekolah baca buku itu sesuatu yang sampingan. Itu. Nah, bagi saya misal di Parcuka Society dan teman-teman komunitas literasi itu adalah memberikan satu, mengajak, misal, karena kebetulan komunitas kami kan berbagai segmen ya mas, ada yang misal sama anak-anak muda, nah kebetulan kalau saya itu sudah di yang rata-rata yang sudah kerja, misal, maka kita mendiskusikan bagaimana menjadi orang tua yang baik di dalam menciptakan rumah literasi, artinya rumah literasi, literasi itu sehingga anak sudah dikenalkan buku sejak dini, walaupun mereka tidak bisa membacanya,
1: tidak bisa membacanya.
0: Tapi ketika mereka sudah tahu tentang buku, maka memori awal mereka, memori
1: akan terbuka gitu.
0: Masa kanak-kanaknya itu yang mengendap itu adalah gambar-gambar buku, sehingga ketika sudah dewasa itu sudah tidak sulit lagi. Gitu. Ya. Itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di dalam menumbuhkan yang namanya daya baca atau tradisi literasi itu di semua segmen ya, semua segmen itu mas.
1: Oke. Ini nampaknya sudah 55 menit ini, nggak terasa.
0: Oh iya.
1: Nggak terasa ini ya. Tadi mulainya ini kan lewat berapa? Lewat 22 menit kalau nggak salah ya. Ini nggak terasa, hampir 1 jam ini. Ini anggaplah ini yang terakhir ini. Apa pesan Mas Setwa Edi kepada generasi muda, khususnya di Sumeneb ya, agar tidak kehilangan semangat membaca dan belajar?
0: Iya. Ini momentum kemerdekaan. Kita merdeka 81 tahun. Seharusnya kita yang gembira menyongsong yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Maka berbicara tentang apa yang mesti dilakukan oleh generasi itu, ya mempersiapkan diri dengan cara membaca buku. Hari ini Mas Halili, tantangan kita sebagai satu bangsa adalah ketika banyaknya informasi hoax, informasi yang tidak benar yang memasuki ruang-ruang pribadi kita, sehingga kita mudah diprovokasi, kita mudah di apa, mudah membuli orang lain, kita mudah mencaci maki orang lain. Dan saat kita diajak kebaikan, kita kadang masih berpikir 1000 kali tentang kebaikan itu. Maka dengan membaca buku, dengan memperkuat literasi, dengan memperkuat yang namanya satu perhatian kita kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita untuk berliterasi itu, maka saya yakin kalau 2045 saat Indonesia Emas itu adalah Indonesia di mana orang tidak lagi ragu untuk berbicara tentang hak ekonominya. Di mana orang sudah tidak perlu lagi mengelus dada untuk takut tentang yang namanya antri di pom bensin. Atau mungkin hari ini orang tidak perlu lagi kasak kusuk tentang yang namanya desil. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena pertama, dengan membaca buku, pertama ya generasi kita adalah generasi yang punya wawasan yang luas. Sehingga segala persoalan yang diterima itu tidak langsung dimakan mentah-mentah. Tapi mereka pasti melakukan check and recheck itu ya. Terus yang kedua, dengan membaca buku, dengan mempunyai wawasan, saya yakin mereka juga punya yang namanya satu semangat produktivitas. Kenapa seperti itu? Ya karena negara-negara maju itu ditandai dengan yang namanya produktivitas masyarakatnya. Yang terakhir itu adalah tentang kemandirian. Mas Halili. Yeah,
1: yeah.
0: Jadi berbagai, ketika saya baca misal negara-negara maju ya seperti misal Amerika, seperti apa ya di Eropa gitu. Gitu ya. Masyarakatnya punya satu kemandirian, kemandirian dalam hal apa? Dalam ekonomi, dalam politik misalnya, gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Dalam bagaimana mereka mentransformasikan kebudayaannya, pengetahuannya itu secara mandiri misal. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita juga kadang anak dilatih untuk mandiri itu juga sejak kecil juga ya. Mengurus walaupun mungkin pada akhirnya kalau di Indonesia kan ya itu kan persoalan satu transformasi ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar RRI itu adalah ya membaca buku sebagai satu transformasi peradaban menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Edwaydi ya selaku inisiator komunitas Parcuka Society ya. Dengan tema kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas yang pastinya buku kemerdekaan dan masa depan bangsa. Itulah pembahasan kami mengenai tentang tema kita di Ngobras para perjumpaan kali ini di hari Minggu di lembar yang ke-23 Agustus di tahun 2026 ya. Dan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan narasumber yang sama atau yang berbeda gitu ya di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Saya Lili mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Gajah Dalam.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Di malam hari ini sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang sudah menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Tapi bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja penelpon yang perdana, saya akan sapa selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Ini fan baru masuk.
2: Iya. Alhamdulillah. Dah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana? Punya kabar ya?
1: Iya, kayak ginilah. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat ya?
1: Iya dong.
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baliknya gimana, sehat juga?
2: Ya alhamdulillah, bukan cuma sehat tapi sehat ini.
1: Semua sehat.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu ada apaan ya?
1: Lagunya ada keraguan.
2: Nah, terus?
1: Ada surat untuk kekasih. Dan juga ada terserah.
2: Yang itu yang nomor 2 aja.
1: Surat untuk kekasih.
2: Dari Tommy ya kan ya? Iya bagus itu.
1: Tommy aja bisa. Bukan dari Tommy Riyadi.
2: Bukan. Kalau seandainya Tommy Nurhalili, enak itu.
1: Iya, kalau Tommy Riyadi itu jual bakso di rumah.
2: Enak itu, enak. Lebih enak lah.
1: Lebih enak lagi ya.
2: Apalagi kalau dingin-dingin seperti ini ya. Mantap itu.
1: Nggak, kok.
2: 2 mangkok habis.
1: Benar-benar.
2: Ya langsung salamnya aja ya. Yang pertama salamnya untuk calinya bertugas.
1: Iya. Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang bertobatan.
1: Amin.
2: Murah juga bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Ya salamnya ada Mbak Irma, Mas Baru Karisma, Mas Putra Setia, Abah Suni, Mas Riki Anggara, Mas Dewa Surayeng, Mama Susana, ada Iim, ada Mbak Cempaka, ada Siska yang di Gili yang sana ya. Ada fan baru di RRI ya. Siska namanya.
1: Siska ya?
2: Iya.
1: Dari mana Siska?
2: Dari Giliyang.
1: Oh, dari Giliyang.
2: Iya. Terus itu ada lagi ya. Ada Mas, siapa Mas Jeprianto, Bayuni.
1: Iya. Yeah.
2: Ada
1: siapa?
2: Ada siapa lagi? Ada Mister Mas Roni Sanjaya. Ada ke semuanya, Jak.
1: Oke.
2: Okay. Dalam kompakan selalu di udara. Untuk Mas Baru Karisma ditunggu gabungannya.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, Jak. Ada Farid, ada Lia, lupa, Jak, ya. Syukran Wanda ke semuanya lah. Ya, makasih, Jak, ya.
1: Oke, okay, terima kasih kembali, Jackie.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jackie ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Ada Abah Suni.
3: Iya.
1: Mandala.
3: Gimana kabar Isambiana?
1: Ya, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
3: Ya alhamdulillah lagi sehat.
1: Lagi sehat juga.
3: Lagi kenyang karena baru datang dari.
1: Lagi kenyang.
3: Iya, dari morotan gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya, lagi kenyang ternyata. Ada 2 undangan di rumah saya. Sudah kemarin, sudah isya.
1: Diborong semua.
3: Iya, karena waktunya beda-beda. Kalau waktunya bersamaan, masalah satunya gitu.
1: Kenyangku.
3: Alhamdulillah.
1: Habis makan. Habis
3: matura oleh sambulun berkat. Iya, kalau sama-sama sehat. Mudah-mudahan sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Robi gitu.
1: Amin.
3: Rabbal alamin. Ya soal lagu ikutan yang nomor 2 gitu.
1: Surat untuk kekasih.
3: Iya, kekasih semua yang ada di RRI gitu.
1: Oh gitu.
3: Kong langkong Mas Hadilinya gitu.
1: Kekasih.
3: Ya barusan ada Niki bersama Winda, Syukran bersama Wanda, Riki Anggara, ada Iim, ada Dewi, ada Supriyadi, ada Mama Hor, Mama Yuni, tak lupa juga ada Irma, Mama Susana, Evi, dan Mbak Cempaka, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu bersama Mas Panji, Dewa Suraying, Pak Kuda Laut di Pemekasan ditunggu juga, Maisa Jenar, Abah Halim, Kesaper, Pak Nur Komala, dan ke semuanya aja.
1: Mantap.
3: Insya Allah sisanya kalau bisa masuk di acara
1: Gending
3: Madura. Atas waktunya. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Ini yang dari Saronggi.
0: Masa lalu.
1: Ini yang dari Saronggi.

0: gue sabar ke Kopeng.
1: Sabar ke Kopeng.
0: Ah, monitor sabar ke Kopeng. Gimana punya kabar Bang Halile?
1: Ya, kayak gini lah, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat. Amin. Lagunya saya dukung yang pertama ya. Halo?
1: Lagunya yang mana?
0: Dukung yang pertama.
1: Keraguan?
0: Iya.
1: Kenapa kok ragu?
0: Ya, sekedar lagu aja.
1: Oh, sekedar lagu aja.
0: Iya.
1: Cuma seneng
0: saya
1: aja.
0: Pengen tahu keraguan tuh.
1: Iya, dari Tri Utami ini.
0: Tri Utami, ya. Salamnya ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin, daripada alamin, sama-sama.
0: Barusan tadi, barusan ada Abah Sunni ya, dan juga ada Jeki Asmara, Arindi Adilia Farid, Cukron, Wanda, juga ada Sahden. Untuk siapa yang cilik yang tuh? Siska ya.
1: Siska katanya ya.
0: Siska, nah. Salam kenal tadi ya, masuk di Prodangdut.
1: Cekadut.
0: Bukan. Tadi malam Ruang Rindu.
1: Oh gitu.
0: Di Cak Waris. Ya, salam kenal ya untuk Siska yang ada di
1: Giliang.
0: Kutunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Juga ada Bu Fathor, Mama Susanti.
1: Asih.
0: Juga ada Irma. Ada Cintayu, ada Pak Ketua, Rigi Anggara, Mas Dewa, semuanya ya. Kesemuanya, Bang Yunus juga, nggak monitor ya Bang Yunus, karena ada di gabungan Telkomsel.
1: Oke.
0: Okay. Makasih waktunya untuk Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
1: Kita
2: kenangan
1: masa lalu.
2: Masa lalu.
1: Iya, sarang Winda.
2: Iya.
1: Pamekasan.
2: Iya, masa lalu.
1: Iya. Kabarnya
2: apa
1: sehat?
2: Kabar?
1: Ya, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, ini untung bisa masuk. Ini mulai barusan.
1: Enggak bisa.
2: Itu apa? Enggak, datang dari rumahnya Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Iya, terus pas monitor Mas Halili udah siaran. Ya, aku nanya siapa yang siaran gitu. Itu Mas Halili katanya.
1: Oh gitu.
2: Iya, pas monitor, mencet-mencet.
1: Masuk
2: ya,
1: gitu
2: alhamdulillah
1: ya.
2: Alhamdulillah masuk.
1: Alhamdulillah rezekinya sampean berarti malam hari.
2: Iya, mungkin. Mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi.
1: Amin.
2: Iya. Ya, lagu ada apa Mas Halili?
1: Lagunya ada Keraguan, ada Surat untuk Kekasih, dan juga Terserah.
2: Ya, terserah aja dah.
1: Terserah. Iya, terserah katanya Jack. Barusan Jacky request lagu Surat untuk Kekasih. Ini dibalas sudah terserah.
2: Iya.
1: Ini pas banget ini ya.
2: Iya, itu ya. Menyatu.
1: Menyatu ya. Oke. Okay.
2: Iya, salamnya Mas Halili.
1: Iya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus barusan ada Faruk Karisma, ada Mbak Cempaka, ada Mbak Dewi, ada Mbak Irma, Mbak Iim, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa, Abah Suni, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Supriyadi, ada Pak Hendra Cipta, ada ke semuanya aja.
1: Oh, ke semuanya saja.
2: Iya. Wadah Bu Fathor juga. Ya, dan ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Dan ke semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Gending Sumenep sana.
1: Oh, Gending Sumenep sana ya. Oke.
2: Ya, makasih ya Mas Adi.
1: Oke, terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Asik. Semangatnya luar biasa malam hari ini.
0: Iya.
1: Acara apa jularang acem.
0: Sudah selesai. Makan rujak.
1: Selesai makan rujak. Semangatnya iya, luar biasa pokoknya malam hari ini. Acara apa jularang acem kok.
0: Iya. Thank you budak kita masa masa dulu.
1: Oh iya iya. Sudah lah enggak apa-apa.
0: Thank you kalau ting masa.
1: Iya harus.
0: Ada makin angin. Tak geger. Iya.
1: Ya rasikena kamu
0: itu. Yang ano yang jatuh itu cuma kelapa.
1: Kelapa?
0: Iya.
1: Ano cepon reng sepo kona. Apa?
0: Nior.
1: Puluk napa?
0: Benih.
1: Nah, napa?
0: Nior.
1: Oh, nior. Oh, gitu. Mungkin.
0: Iya.
1: Dimakan tupai itu tangkainya, makanya jatuh.
0: Enggak dimakan nggak. Tupai, cuman dikena angin itu.
1: Mak, pocur tak geger.
0: Dan udah diambil.
1: Pocur tak geger ke siapa?
0: Tak kalah yang tua itu.
1: Ambil aja, jatuh. Vi. Takut jatuh kena orang, Vi.
0: Iya. Di sini sekarang kan kelapa muda. Maksudnya murah.
1: Oh, murah.
0: Iya, enggak mahal.
1: Enggak mahal.
0: Ada yang 3.000. Ada yang 2.000. Ada yang 3.500. Juga yang terakhir ada yang besar itu. Ada 4.500.
1: Harga ya, standar gitu ya. Itu. Standar gitu ya.
0: Iya, kalau dulu itu kayak sekarang mahal.
1: Iya.
0: Sekarang enggak ada.
1: Enggak ada ya. Padahal sudah musim ini ya, sudah musim Maulid gitu ya biasanya.
0: Maulid
1: mahal.
0: Apa? Ya udah deh. Lagunya ada apa?
1: Keraguan. Surat untuk kekasih dan juga terserah.
0: Enggak, apa lagi, Marena?
1: Sedetik sudah cukup lama.
0: Apa?
1: Sudah cukup lama.
0: Iya, sedetik aja dah.
1: Sedetik.
0: Iya, nanti ya.
1: Oke.
0: Dalamnya. Buat Mas Halili. Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Panjang kesehatan.
1: Amin.
0: Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Mama Susana. Ada Bu Fathor. Ada Pak Ketua. Ada Mama Intan. Ada Cempaka Ayu, ada Dewa Surayeng, juga ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Asep, terus juga ada siapa ya? Ya pokoknya buat kesemuanya aja ya. Iim juga, tunggu gabungannya Iim. Tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Spesialnya buat yang ada di HP ya. Selamat mendengarkan lagunya nanti. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evi, ada Winda, ada Faruk, ada Basuni dan juga Ceki Asmara yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ada sebuah lagu keraguan Tri Utami. Surat untuk kekasih Tommy Jepisa, terserah dari Atik Sibih. Kembali saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pt. Garu, saya sudah bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu malam hari ini ya. Dan sesaat lagi seperti biasa tepat pukul 22 malam kita akan ikuti Gending Madura akan hadir menemani malam Anda.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 26, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tratan terbalik pemirsa pun kepiarsa kending oke thank you de pangrene pun setaja nama lemangken termalar maka mangle pun dah tena pemirsa setaja nah tratan terbalik pemirsa langsung timin thank you dalam acara ding kending matura batan kalau perinya papan jenengan penelpon se pertama assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
0: ding kending matura.
1: Wow, langkaran mantep ongku bang Halilin.
0: Langkaran mantep ongku.
1: Engki.
0: Masuk udah ada.
1: Engki ini ke sambil bang tabangan dan gula.
0: Bang tabangan.
1: Engki.
0: Kipon tapan pon apan sambil bang tabangan.
1: Engki.
0: Nabi gula nika sambil jo tojo.
1: Peng mereng tangkung gula.
0: Mon mangken bang tabangan.
1: Engki pun pendek.
0: Capok genting, oke, usai ki.
1: Usai. Aye, teki saya pergi, pergi jana. Saya pergi kotor, kotor usah.
0: Neka beda genting napa tengki, ken? Oh beda genting Suntoloyo.
1: Suntoloyo.
0: Napa?
1: Sengejung.
0: Rahwia.
1: Oh, sepak.
0: Sepak.
1: Sepak.
0: Sepak salpa.
1: Ki sepak gini kah?
0: Kibon.
1: Kibon, salam lagi. Salam ke atura se pertama. Kesampian ki. Selamat lampaki tugas. Moga-moga paling nasihat ki. Sekarang keluarga jompok. Juga nan sebagai komprenan belakang atau boleh dibudi kanja beda teretan Jeki Irmoy Arindu
0: Arindu
1: Arindi
0: tak cukup cak Arindu
1: kata ularan Mbak Irma juga nan beda keleka Pak Haji Kamarudin sore Pak Haji masuk Pak Haji juga pada Umboang, pada Asep Sap.
0: Asep Sap.
1: Okey, juga pada Supri. Sup, masuk Sup.
0: Masuk Sup.
1: Juga pada Pak Nor. Tulis Sup. Abah Halim, Evi, gelap kelopai. Ruang Rindu, tak salam. Juga pada Bunda Yune, Pak Makassan juga. Satu aja nak bongi?
0: Thank
1: you. Satu aja nak, yang tersah gabungan lagi.
0: Beras.
1: Kalangkong baktona Bang Halile.
0: Saya boleh kepon.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing gengat retan Faruk berapa sirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ding-ding madura.
2: Lakar mantep ongku Mas Halile.
0: Evi. Ki.
2: Ki. Sarang Evi sebagai lantang Mas Halili.
0: Kita tak kira ngocak Evi nang esrongki.
2: Boh, tak kira.
0: Tak kira.
2: Dan boleh tak kira ngocak Evi sebagai Jakarta.
0: Asik. Aku n Evi sebagai nang elentang.
2: Elentang. Aku. Kenting beda apa?
0: Kenting ni kak beda kenting Suntoloyo.
2: Kenapa boleh?
0: Boh, ayak aku mihindi deki.
2: Ki, rok nong rasa ayak komedi ni.
0: Ki mon berde bakta.
2: Oh, ki pon ikan. Tak nak apa mon tadak bakta.
0: Ni kepolan bakta na pon langkong du lekor pak lekor.
2: Okey. Ki salam ki. Putra kita ada kepanjenengan. Selamat bertugas ya kena sehat. Juga lega. Juga pada Pak Nur Kumala. Pada Roni. Beda parit bukan beda umbuan beda pasir apa lagi beda Pak Ifon
0: pasir apa
2: Ifon ya Ifon
0: Venanyar
2: okey lepas masuk aja kakak waris tapi kambian tenggaan rumah ada Ifon dari Makassar. Okey, pada Abah sini. Kok kata aja nak sih? Lagu gentingnya tak nempian pun.
0: Kini kan. Sentul yo.
2: Oke. Langkong tak putus nak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi nggak ngatretan Evi berwasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gending-gending Madura.
3: Gending Madura lakar mantap kah.
0: Lakar mantap. Sarang pasera nih kah.
3: Sarang Ivan di Bada Mekasar.
0: Oh Ivan.
3: Saya.
0: Alhamdulillah saya. Mana Bi Pancingan katipun apa?
3: Alhamdulillah juga.
0: Saya juga sami-sami saya berarti. Ada
3: bangki sekarang gua hal
0: kita tetap bangkit.
3: Oh, cing-cing. Dengar orang-orang tahu Pak Hili.
0: Ingki pun, tentos.
3: Salam ke Pak Hili. Iya, di bulan pada FB, si Curagan Acem ke Pak Hili. Di pada Jeki, Maru Karisma, Abah Tuni, dan Aisyah, dengan pada Kolor.
0: Laras.
3: Itu sana, kata ini. Tapi tak gabungan tak langkong gabung dan terus tak gabungan benar pak ketua ya atau nalingki dia geting-geting matura yang bukan dan ikan bahan ini yang pun sekarang matur sekarang
0: kawan-kawan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengen teretan Ivan berdebasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku mana cu diri kene buru garaje ni.
4: Ano punya keluar ada kata apa aja.
0: Aduh.
4: Di bar aja kene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, sem tapai ge.
4: Bo de kan tu pun ari salah saja
0: dari ya. Pun ari salah sa.
4: Orang Bordepor garo cecu.
0: Bordepor.
4: Engki bare badan lu kulu kawan.
0: Engki.
4: Engki.
0: Engki.
4: Apa tinggi-tinggi matura lakar mantepongku ja.
0: Kicat langgaran.
4: Ya mantap ongku lah kan.
0: Dek japok suara bini kan aja lopai kading-kending matura.
4: Bermon
0: wah. Terus sakit.
4: Empon. Mek buru mel tu radio noreng ya.
0: Gimana? Gimana
4: gaper? Pakun dan kita.
0: Tetap saya.
4: Nyatanya pulih ya kan. Kilang sungtok mata bagas gila aja. Jadi si tak melo gila nih kabut. Nah, saya lama masih pertama. Kator dah kembian bertugas. Kik mana bi beleman tengah teh sama kik paling selamat sampai dapat dekat jompok.
0: Amin.
4: Kik sana lama berde bapak ketua. Berde Pak Haji Komarudin dan Pak Haji Burhan kik. Berde kelekeh asaringan Pak Sapra. Ah Pak Sapur.
0: Pak Sapur. Kita
4: ketularan anak-anak si lain tak. Kik berde Abah Suni Toreba masuk buat lebar.
0: Kileras.
4: Tenang bang. Mas Putra, sekarang Pak Nur Kumala, Bang Maisa Jenar, Bang Asep, si Bode Bangkal, Pak Irma, saya tak bisa gabung, Pak Sabar, Pak Irma, Amin, bisa deki.
0: Engki, Pak Tanah, Pak Sabar.
4: Engki,
0: menggitam deki laku. Pola lah, setelah depan jenengan, Engki.
4: Engki, mudah-mudahan lah. Engki, Bode, satu aja

0: Kenapa kabar Mas Arili?
1: Alhamdulillah saya menawi panjenengan ketipan apa?
0: Alhamdulillah. Kifuru. Sana sabar dan ingin jalan nih kak. Dan gula. Anu, kenapa?
1: Kenapa?
0: Aku tetap bergabung dengan Mas Halili.
1: Eng kita apa-apa dari Esto, nah berarti panjenengan nikah.
0: Tak gini kak Mas Halili.
1: Meskipun kebadaan sibuk, tetap nikah tengki.
0: Tengki.
1: Matur saya kalangkong, nah buatan kalau ngajak pagi, ndak panjenengan atas Esto, nah tengki.
0: Sami.
1: Tengki.
0: Kenting nggak boleh pun apa Mas Halili?
1: Suntulu yo.
0: Saking dingking.
1: Insya Allah mana bibada bakta nih kak bada ayak komedi.
0: Saking dingking bisa usah nabi Mas Halili. Thank you, selamat datang Mas Halili. Selamat malam Pak Aki duka semoga peringannya kesehatan.
1: Amin.
0: Tak mangki aral sampai lagi.
1: Amin.
0: Tantuk dengan campok ki.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Itu kan salam abad abad ini. Tak akan tinggal lanjutkan pada Pak Sofi. Pada Pak Hendra kita. Pada Pak Asep sebagai kalian juga. Alir cecakoni. Pada Mama Susana. Otabe Ibu Nur Hasana.
1: Oh, ya. Nur Hasana.
0: Terus tak ketinggalan satu je iPhone ki Mas Halili. Da abah sini. Cukan mana bimu nih? Porten kau le esok ona telefon pribadi soalnya ten kau le pada perlu nasa kita.
1: Oh, andi kepentingan.
0: Thank you. Mana di? Cukan ki monitor ki?
1: Insya Allah monitor abah sini ini.
0: Thank you. Dek Mas Halili mata saya busa kalang.
1: Saya boleh kepon, saya boleh kepon.
0: Ngereng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kalang kau cukan thank you atas linkin atas pangestona. Dek teratan Supriyadi Beraji, cukan teratan Jeki Ivan, Evi Faruk, thank you. Nika saya kalang kau nepon sarongki lain tanpa makasan gending terjukaran Beraji. Gending sesat terus kepon. Sentuloyo.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: RU1.

0: satu.
1: Tretan tara pola babi arsa ampun, kapi arsa kenting sisa tara sepon tengki kenting sontoloyo. Tantara sepak tasron tretan Faruk Evi Ivan Jekia Semar Tarjukanan Supriyadi Ebing Genga Supriyadi berwasir. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantap Om Kudaritan. Alhamdulillah. Bisa nyonok, nyonok gak dilem.
1: Ayy. Derem meninggal.
2: Masuk wakar dilem RRI, sengal-sengal lantar.
1: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantap Om Kudaritan.
1: Tak apa men lang ulangan.
2: Katina apa kabar kak?
1: Tunjak tak kok apa entabi kanca nang anik akan diulang. Bolan ki buru sempat masuk langsung apa entabi kanca nah.
2: Oh.
1: Kali
2: kena.
1: Ki.
2: Hai kabar kak?
1: Alhamdulillah. Saya pasabar.
2: Alhamdulillah, apa pun dah sabar.
1: Jaksa, panjenengan saya juga.
2: Salam sih, bulan apa pun ini kerja saya.
1: Maka buru.
2: Saya pun berdoa kerja saya kau ni.
1: Kipon.
2: Salam pertama antara kita Kak Adili, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Semoga barengan sehat keluarga hi.
1: Thank you, amin. Sami-sami.
2: Tuken pada Maruf Karis Mio. Pada Kelly Asmara, pada Arindo. Tuken pada Abad Juno. Pada Kak Riki Anggara. Bagi buat sor, pokoknya satu je nak dalam.
1: Satu je nak.
2: Jaga okay, Alilia. Atas besar nama kita.
1: Saya boleh kepon.
2: Kepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang apa bahasa Arab? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting Madura. Aje alos sana. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Nah. Aci halus sakit burung ngitek panjenengan, Bah.
3: Kan happy in line kali.
1: Oh, happy in line.
3: Enggak masuk. Asli ke masuk.
1: Oh, iki.
3: Iki soal cover.
1: Kita tetap enggak sih gelak pakun. Tak kira over dan.
3: Tak kira over. Dan pun baru-baru mak lihat aku.
1: Derma?
3: Galak mas rambutnya.
1: Sekat
3: dulu mari agabung.
1: Tidak
3: kau si agabung apa lagi?
1: Oh, enggak gini kah? Lakaran jat ngerongin lakaran ki.
3: Ini masa lili. Kamu arah mak melela mari. Mak dibat kasar turik. Kenapa pada manusia ada serang si genteng cak halin? Takut, takut tak no bukit.
1: Tak no bukit dan.
3: Tak lum tombuk.
1: Tak lum tombuk.
3: Alkin, tahun orang tahu saya tadi kita minta saya ketenangin di rumah agak bisa aduk dengan mana.
1: Ni kak ya komedi ni kak, kembingkang.
3: Mereka kini kan.
1: Kiban.
3: Tak ada main kis. Bada Irma, kenapa ngajak ke purun?
1: Nah, ning bada ano corak bada sekala gua kaso.
3: Alah, hal hab ini konfren nggak bisa?
1: Oh, paling bolan konfrenan ngara.
3: Ya, kan ada tang sebetok benduk-benduk kan, Sa.
1: Tak geni kan, eh.
3: Tahu, tak bana. Masa, saya ajang kong, abiono, kan. Tertukan putra setia di kamar ada Mas Roni, sarang Mas Nisar, Asef, Farid, Pak Yunus, Pak Wisi, yang dosa bukan Rusti ini, Mas Alembu, Abir, Kak Rinto, Tangan
1: kicot langgaran
3: Adi Maram, Adi Wasurai, Adi Mursen, Pak Kuda Laut, ada Pak Sofi, sekarang Ustaz Mustar,
1: sudah Oke.
3: Dek kapan jenengan atau beton? Dek Kelangkong.
1: Siapa lagi telepon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sekelangkong cukan tangki dek teretan Abah Suni. Sekelangkong nepon dari Tisa Mandala Rubaruh tangki penelpon si terakhir atau apa sih yang bingkeng? Emang lemangkin dalam acara ding gending Madura. Sebab nikah gendingan nikah lancong, oke? Anjuran sepora, saya kip belum kebagian malam mangkian, insya Allah aku malam bisa panggil boleh. Tentunya dalam acara sesami gending, saya pongkasan, ayak kom.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Minggu di lembar yang ke-23 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101,3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya, Halili, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumena Pagi ini bersama saya Ani Purnama. Apa kabar Anda semuanya pendengar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Dan seperti biasa pagi ini untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan Tilawah Al-Quran pagi ini bersama Ustadz Sadat Ubaidillah yang akan membacakan surah Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 10.

Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang-orang Muslim.

biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila."

kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali bersama saya Ani Purnama kali ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sumenep. Dan pendengar juga pemirsa, Maulid Nabi ini bukan sekedar peringatan kelahiran. Dia adalah momentum untuk kita kembali menengok jejak langkah Rasulullah, bagaimana beliau membangun peradaban dari nol dengan akhlak, dengan ilmu dan prestasi yang hingga hari ini masih menjadi rujukan dunia. Dan hari ini tantangannya ada di pundak kita pendengar, khususnya para generasi muda. Bagaimana caranya kita mengukir prestasi tanpa meninggalkan nilai, dan bagaimana caranya kita menjaga peradaban di tengah derasnya arus zaman dengan meneladani sosok yang paling sempurna, yakni Rasulullah. Dan untuk mengupas topik tersebut lebih dalam, pagi ini di Mutiara Pagi saya segera menjumpai Ustadz Kumri Rahman SPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Kumri. Ya, Ustadz Kumri Rahman. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Jumpa kembali dengan Ustadz Kumri. Sehat, tetap semangat Ustadz ya pagi ini.
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin.
1: Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita akan membahas tentang Maulid Nabi dan generasi muda, mengukir prestasi, menjaga peradaban dengan meneladani Rasulullah. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Ya, baik. Terima kasih. Tentu ketika kita berbicara tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kita menemukan rujukan, menemukan pondasi ketika kita akan melangkah, kita akan bergerak, kita menemukan contoh. Karena dalam kehidupan seseorang pasti mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Di Maulidun Nabi sebagaimana disampaikan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa dikatakan inna yaumal maulid sayyidina Muhammad laisa bi'idin. Sebenarnya pada perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah id, bukanlah hari raya. Fala na'tabiruhu idan li'annahu akbaru minal idi wa a'dhamu wa asrafu minhu. Karena pada Maulidun Nabi itu lebih agung, lebih mulia daripada Yaumul Id. Kenapa? Li'annal Id la ya'udu illa marratan wahidan fisanah. Karena Id, hari raya itu akan terulang satu kali di setiap satu tahunnya. Wa ammal ihtifal bi maulidihi wal iktida bi dzikrihi wa siratihi fa yajibu ayyakuna daiman la yataqayyadu bizamanin wala makanin. Sedangkan perayaan Maulid Nabi itu akan terus berulang, yang tidak ada sangkut pautnya, tidak terikat dengan masa ataupun dengan tempat, di mana-mana. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk merefleksi kita atau kembali mengingatkan kita terhadap sosok ciptaan Allah yang ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya maulid menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, yang mana dengan rasa cinta kita kepada beliau setidaknya kita membuktikan rasa cinta kita, yaitu dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta yang shodiq atau cinta yang betul-betul cinta itu ada alamah, ada tanda-tandanya. Setidaknya yang pertama yaitu adalah al-iqtida'u bihi wal-istikmalu al-iqtida'u bihi wal-istikmalu sunnatihi wal-ittiba'u aqwalihi wa af'alihi. Setidaknya mengikuti apa yang disampaikan Nabi dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita melihat sejarah bahwa Nabi adalah pencetak perubahan yang sangat luar biasa dari kaum jahil, di mana dia tidak menghargai perempuan, tidak menghargai dirinya sendiri, bahkan tidak tahu dengan aturan, seolah-olah adalah perjalanan manusia yang berakal sama dengan hewan yang tidak berakal, maka diutuslah Nabi Muhammad untuk keluar dari kejahilan tersebut, bahwa kita ini adalah mempunyai peran penting dalam keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Sehingga siapapun yang mencontoh dan mengikuti Nabi, maka dia akan berada di jalan-jalan yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah, yang diberi nikmat oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, doa kita dalam surah Al-Fatihah, ya Allah berilah kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus? Alladzina an'amta 'alaihim an-siratal ladzina an'amta, adalah jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat, yaitu adalah orang-orang terdahulu. Disinilah bahwa kita harus mencontoh kepada seorang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Maka di dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, manusia akan cenderung mengikuti apa yang dia lihat, akan menjiplak melakukan apa yang dia lihat, sehingga Nabi diutus sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh dan percontohan yang harus dicontoh oleh semua manusia. Berikutnya yang kedua adalah dalam cinta kepada Nabi, setidaknya adalah kasratu dzikri. Dia senantiasa menyebutnya, selalu menyebutnya terhadap kekasihnya. Sebagaimana dalam sebuah kisah diceritakan yang diriwayatkan oleh Ummul Mukmin Sayyidatina Aisyah, seseorang ja'a rasul ila nabi, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengutarakan isi hatinya, wallah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fi baiti fa'adhkuruka fama asbiru hatta atiyaka. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang di mana laki-laki tersebut namanya adalah Sauban. Sauban di sini suatu ketika ditanyakan oleh Nabi, "Ma ghayyara launuka?" Apa yang membuat wajahmu atau postur tubuhmu, kulitmu ini berubah? Jadi Sauban ini adalah salah satu budak yang dimerdekakan oleh Nabi, itu namanya Sauban. Suatu ketika menjumpai Nabi dalam keadaan kulitnya ini berubah, artinya menahan rasa rindu yang sampai terbawa ke dalam lubuk hatinya, sehingga sangat sangat kepikiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai ada dampak kepada tubuhnya ini menguning al-asfar. Jadi kenapa kok sampai kamu kurus berubah seperti ini, Sauban? Iya Nabi, karena kalau saya ini bukanlah dalam keadaan sakit. Jadi mabi marudun, saya tidak sakit ya Nabi, tapi saya khawatir. Ini izan lam arokah, saya khawatir. Khositu lam arokah, saya khawatir tidak melihatmu. Jadi Sauban ini sehari-harinya selalu menjumpai Nabi. Jadi kalau tidak melihat Nabi dalam satu hari, sahabat Sauban ini kepikiran sampai tidak bisa tidur, sampai dia sangat kepikiran lah. Jadi sampai Sauban ini kepikiran. Jadi kalau saya mengingat akhirat wahai Nabi, maka saya kepikiran kepadamu. Tentu Engkau kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang sangat mulia. Jikalau aku pun ditakdirkan masuk surga, maka belum tentu surga yang saya tempati itu adalah sama dengan surga yang engkau tempati. Karena engkau akan dikumpulkan oleh Allah dengan para anbiya, para solihin. Sedangkan saya ini belum tentu dikumpulkan dengan beliau-beliau, saya masuk surga dengan secuil amal. Maka Nabi pun tidak menjawab saat itu, sehingga turunlah ayat, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi dalam surah An-Nisa, jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, fa ulaika, maka orang-orang tersebut, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, maka orang tersebut, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu, maka orang tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi wasiddiqin dan para siddiqin wasuhada wasolihin, dikumpulkan dengan para suhada, para solihin. Sehingga hadirin rahimakumullah, tentu kalau kita berpikir saat ini, kira-kira yang butuh kepada nabi ini siapa, gitu kan, kira-kira. Jadi kalau kita melihat bahwa nabi ini sudah maksum dan sudah dijamin masuk surga, kira-kira yang butuh ini siapa? Jadi maka jawabannya itu tentu kita yang butuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Narju syafa'atul utma, kita akan mengharap syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga. Sehingga keberadaan kita di dunia ini untuk sampai ke impian besar kita untuk masuk surga dan bersama Nabi, kuncinya yaitu adalah yuti'illah, orang yang taat kepada Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Toh walaupun ya ada jaminan oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Adakah umat yang tidak mau? Ada. Orang yang taat kepada Nabi itu adalah berarti mau. Orang yang tidak mau atau tidak taat, wa man asani faqad aba, orang yang bermaksiat atau tidak taat kepada Nabi, maka dia tidak mau untuk masuk surga. Para pemuda tentu adalah penerus estafet perjuangan para suhada, para solihin, sehingga penting tertanam di dalam jiwa semua pemuda, khusus yaitu adalah tertanam perjuangan, yang mana tumbuh perjuangan tersebut dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbentuklah peradaban, terbentuklah sebuah perjalanan kehidupan yang sangat dinamis, terhindar dari dengki, dari membenci, dari balas dendam, dan seterusnya. Semuanya ini adalah bermula dari Nabi. Mau dilihat dari sisi apa? Di situ ada semua di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Seorang yang telah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, yang membawa misi tauhid, namun Nabi memberikan contoh bahwa kita harus ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Nabi pun mengembala kambing. Nabi juga melakukan perdagangan. Di sini menunjukkan bahwa perjalanan pemuda ini harus kreatif, harus mempunyai langkah-langkah inovatif untuk menegakkan agama dan dunianya. La budda fi akhir zaman ayyukimal mar'u fi dinihi wa dunyahu minad dananir wad darahim. Tidak dibuktikan dengan terus-menerus iktikaf di dalam masjid, tapi dibuktikan dengan ikhtiarnya bagaimana dia mampu memodali dakwah atau perjuangannya dengan dinar dan dirham. Bukan berarti cinta kepada dunia, bukan berarti senang untuk mengumpulkan dunia, bukan berarti akan menumpuk-numpuk dunia sebanyak-banyaknya, tapi kita akan berikhtiar untuk menjadikan modal perjuangan kita sebagai bentuk wujud di idhari sa'irillah, untuk menyampaikan, memberitahu kepada saudara-saudara kita adalah idhar, atau menampakkan perjuangan dan kebaikan yang ada di dalam agama Islam ini. Hadirin rahimakumullah, demikian dulu sebagai pengantar dari saya, nanti kita bisa isi dengan tanya-jawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Kumri Rahman.

0: Assalamualaikum Ustaz Umri.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi Bapak Taufik. Maulidin Nabi ya.
1: Ya.
0: Bagaimana caranya untuk menghormat kelahiran kanjeng Nabi yang betul menurut ajaran Islam? Apakah bersalawatkah kepada Rasulullah atau menghormat kelahiran kanjeng Nabi dengan memberi makanan terhadap orang-orang yang diundang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berlebih-lebihan mengundang orang lalu memberi konsumsi entah itu buah tangan katakanlah, apakah termasuk itu menghormat kepada Rasulullah atau haramkah kita kalau kita berlebih-lebihan? Sekian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Ya baik, terima kasih. Dalam kitab Al-Hawi ya, Al-Hawi Al-Fatawa, itu disampaikan bahwa awwalu man ahdatsa fi'la dzalika sahibul ilbir Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Kubari bin Zaid Ad-Din. Jadi pertama yang melakukan seremonial Maulidun Nabi adalah penguasa Irbil, yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id, di mana salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan. Dia juga memiliki rekam jejak yang bagus. Dia yang pertama melakukan perayaan Maulidun Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, di sini sebaik-baiknya kamu adalah orang yang memberikan
1: manfaat.
2: Ukhrijat linnas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini menunjukkan bahwa sebaik-baiknya umat adalah mereka yang di posisi memberikan ma'ruf, mengerjakan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Maka kita kalau korelasikan dengan ihtifal atau perayaan bi Maulidin Nabi, adalah Maulidun Nabi itu adalah ungkapan rasa farah wasurur, rasa senang dan rasa gembira terhadap kelahiran Nabi SAW. Apapun yang dilakukan, itu yang dilakukan dengan tanda kutip ya, pekerjaan yang baik, kalau itu adalah diniati untuk rasa surur dan farah, ini juga dikatakan sebagai maulid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal pada seketika mendengar bahwa lahirnya Nabi, sebagai bukti kesururnya, itu Abu Jahal memerdekakan budak. Jadi ketika itu dapat kabar Abu Jahal bahwa Nabi telah lahir, kemudian dengan sangat gembira dengan lahirnya Nabi, kemudian dia memerdekakan budak. Jadi kan baik kan, bahwa memerdekakan budak. Jadi sesuatu yang dilakukan dalam kebaikan, dan itu adalah merupakan bentuk surur kita, bahagia kita, maka itu adalah ihtifal. Maka disampaikan tadi, yang dikatakan akdom dan asrof, lebih mulia Maulidun Nabi dengan pada yaumul id, karena yaumul ya, karena bi Maulidin Nabi ini bisa diikuti di setiap waktu dan di setiap tempat. Perayaan maulid bisa dilaksanakan di masjid-masjid, di surau-surau, namun maulid juga bisa dilaksanakan tidak di dua tempat tersebut. Di jalan-jalan pun bisa dilakukan, yaitu dengan membuang duri di jalan, tidak mengganggu orang yang melintas. Ini juga merupakan maulidun Nabi, karena ini adalah bentuk kebahagiaan kita, yaitu kita mengagungkan Nabi dengan mengagungkan umatnya. Seperti itu.
1: Yeah.
2: Baik dia dengan bersedekah banyak, bersedekah sedikit, semampunya. Karena ini adalah ungkapan ya, ungkapan rasa surur, ungkapan rasa bahagia dan senang terhadap lahirnya Nabi dengan mengerjakan semua perbuatan baik. Bersedekah, mengaji, berbakti kepada umat, juga berbakti kepada negara adalah termasuk bentuk luapan rasa cinta kita, yang itu dikatakan

0: istighfar bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, pertanyaan kedua Ustadz, kalau kita berlebih-lebihan merayakan perayaan maulid, apakah itu kemudian nanti menjadi haram Ustadz?
0: Betul, ya, jadi kata berlebihan ini kan diukur dulu, diukur atau dicocokkan dengan keberadaan orang tersebut. Jadi kalau memang dia mampu, maka merayakan maulid dengan mendatangkan atau mengundang orang, maka dipersilahkan. Kalau dia tidak mampu, mengundangnya sedikit saja, itu juga lebih baik. Kenapa? Karena diukur dengan kemampuannya. Sehingga kalau tidak mampu, ya diharapkan nanti itu adalah bentuk dengan kemampuannya, cocok dengan kemampuannya. Karena kalau memaksakan, Nabi pun melarang. Artinya, Nabi itu adalah melarang tentang isrof. Jadi la tusrifu. Jadi jangan isrof, jangan berlebihan. Jangan berlebihan sehingga sampai berlebihan, maka itu menentang atau menerjang yang disampaikan Nabi. Sedangkan tadi di awal disampaikan salah satu bentuk cinta kepada Nabi adalah iktidak mengikuti min qawlihi aw fi'lihi, ucapan pekerjaan Nabi. Setidaknya mencontoh Nabi bahwa Nabi setiap melaksanakan pekerjaannya itu adalah dengan iktisad, dengan biasa-biasa saja, tidak berlebihan. Baik. Nabi pun adalah orang yang tidur, juga Nabi adalah manusia biasa. Jadi ada bagian untuk istirahat, bagian untuk beribadah, itu ada bagiannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar yang lain juga pemirsa, barangkali ada yang mau bergabung kembali silakan ya di tiga jalur telepon pagi ini. Mutiara Pagi masih membahas tentang Maulid Nabi dan generasi muda mengukir prestasi, menjaga peradaban dengan meneladani Rasulullah. Baik Ustadz Qumri, bagaimana kita bisa memaknai peringatan Maulid Nabi ini supaya tidak hanya menjadi seremonial Ustadz, tapi sebagai momentum untuk meneladani dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya ada kembali pendengar yang bergabung Ustaz. Saya terima dulu. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan Abah Suni Mandala Rubaru.
2: Assalamualaikum Ustaz Khomri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan telepon pakai bahasa Madura bisa sekali kan?
1: Iya.
2: Semakin termasuk tahun ketepatan pada bulan Maulud Karim. Iki jaipon termasuk surur, termasuk kebungaan ki karinto. Mau salawat buat asedekah buat macam-macam iPhone angsalkan merupakan kebaikan karinto. Dan gue le terongar dia tentang masalah salawat iPhone Allah Ta'ala dek kanjeng Nabi karinto sesuai kalaban. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pohon apa sami salang salawat dan gula setaja. Pohon apa salawat saya salawat ki Allah Ta'ala ada kejeng nabi ni ka sami anu tak sami ka dita. Nyon apa mangki ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silakan.
0: Ya baik, terima kasih. Al-amir la yadkhulu fi ma'murihi. Jadi ada kaidah bahwa al-amir la yadkhulu fi ma'murihi. Jadi seorang yang memerintah ini tidak masuk terhadap perintahnya. Contoh semisal ada perintah Pak Bupati untuk pengaspalan jalan raya, maka Pak Bupati itu tidak akan ikut ngaspal karena sudah ada petugasnya.
1: Yeah.
0: Nah, di sini adalah seperti Nabi Allah memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk hal lain dalam ibadah, Allah pun tidak kena perintah tersebut karena Allah itu sebagai yang memerintah. Illa sholah, kecuali sholawat. Nah, Allah ini adalah memerintahkan untuk bersalawat, tapi dirinya bersalawat. Allah bersalawat kepada Nabi. Kenapa kok dilakukan? Karena saking agung, saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, apakah sama salawat kita dan salawat Allah kepada Nabi dengan salawat kita kepada Nabi? Maka itu ada arti yang berbeda. Jadi kalau Allah kepada Nabi-Nya salawatnya, yang dikatakan salawat Allah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi, Allah dengan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi, ini mengandung rahmah. Jadi rahmatnya Allah diturunkan kepada Nabi. Sedangkan sholawat kita kepada Nabi itu adalah addu'a sebagai permohonan. Jadi kita mohon Allah menambahkan rahmat. Bukan minta Allah agar memberikan rahmat ya, tapi tambahan rahmat diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi dibaratkan dengan gelas, jadi ini sudah ada airnya. Ketika kita minta tambahan rahmat kepada tambahan isi terhadap gelas tersebut, luapan atau luasan dari air tersebut itu yang kita harap. Itu yang dikatakan selawat kita. Jadi kalau Allah kepada Allah dan malaikatnya sebagai rahmat, Allah telah memberikan rahmat dan para malaikatnya kepada Nabi, sedangkan kita adalah sebagai umatnya, selawat kita itu adalah berarti doa. Doa bukan doa dengan harapan luapan dari luasan doa tersebut itu akan mengalir kepada kita, kita akan mendapatkan tetesan rahmat tersebut. Seperti itu.
1: Baik. Iya, baik, terima kasih Abah Suni ya. Itu sudah dijawab oleh Ustadz Kumri. Dan Ustadz, kembali ke pertanyaan saya nih Ustadz, bagaimana kita bisa memaknai peringatan Maulid Nabi ini supaya tidak hanya seremonial saja Ustadz, tapi ini harus dijadikan momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz.
0: Iya, betul. Harusnya memang seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Artinya kita harus meneladani Nabi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Ya bunayya ing qadarta antusbiha wa tumsi laysa biqalbin hissun li ahadin fa'al. Jadi zalika ya bunayya wa zalika min sunnati. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah betul-betul mencintaiku, dan bagi yang mencintaiku maka kelak di akhirat dia akan bersamaku. Apa kesunahan Nabi? Yaitu adalah in qaddarta antus biha wa tumsiyah laisa bi qalbika hissun. Jadi yang pertama yang dicata itu adalah hati kita, yaitu terlepas dari rasa hissun dengan hadak, rasa benci, iri, dengki, semua penyakit itu dihindari. Jadi dari pagi, dari tumsi, atusbihah, watumsiyah, pagi dan sore, artinya bukan hanya pagi-pagi dan sore-sore ya. Artinya pagi sampai sorenya, sampai paginya lagi, hati kita ini harus bersih dari rasa hisun. Rasa hisun. Jadi kalau Nabi menyampaikan, wahai anakku ya bunayya, kalau engkau kuat untuk menjaga hatimu dari sifat dengki, maka lakukanlah, karena itu adalah sunnahku. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia betul mencintaiku, dan bagi yang mencintaiku, dia akan bersamaku kelak di akhirat. Nah, jadi bagaimana untuk meneladani perjalanan dengan ikhtifal, hati kita ini harus bersih dulu. Betul, kita berikhtifal, terkadang ikhtifalnya, ikhtifal maulid gara-gara tetangga lebih lebih seru dalam maulidnya. Datang ke nangke moloten, nangke son, kok nangke son serbi raja. Lah itu hisun, hatinya ini bukan cinta, tapi karena bermaulidnya karena tetangga. Tetangga saya ini bermaulid nyembelih kambing, saya mau maulid nyembelih sapi. Lah ini bukan karena Nabi nanti, tapi karena tetangganya dia bermaulid menggunakan menyembelih kambing. Saya mau nyembelih sapi aja. Artinya itu hatinya ada hisun. Jadi harus dibersihkan dulu untuk meneladani, yaitu adalah dengan hati. Jadi istafti qalbak pada dasarnya itu adalah dalam kehidupan kita itu tinggal kita tanyakan kepada hati kita. Istafti qalbak. Nyaman aja. Pekerjaan ini enak enggak? Jadi gitu aja, cuma simpel aja. Kadang kita kan berpikir, "Oh, ini betul betul apa enggak ini ya?" Tanyakan. Jadi kalau di posisi menyakiti orang, itu tanyakan kepada dirinya, "Kok nyaman aja nyakiti orang?" Nah, seperti itu. Pasti jawabannya tidak. Karena dia ketika kita menyakiti orang, maka kita adalah juga orang, dan ketika kita di posisinya, maka kita akan sakit. Nah, ketika itu kita baca dan kita tanyakan kepada hati kita, maka jawaban hati kita itu pasti tidak baik pekerjaan ini, maka hindari. Sesuatu yang tidak enak terhadap hatinya itu hindari. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, Ustadz. Nah, dari sekian banyak sifat dari Rasulullah, sifat mana Ustadz yang paling mendesak untuk diteladani oleh generasi muda di era digital saat ini Ustadz?
0: Ya baik, sidik amanah tabligh fatonah itu yang harus mendesak atau prioritas kita tanamkan di lubuk hati para pemuda. Karena sidik ini sangat luar biasa ya. Karena kadang berubahnya itu ketika di posisi di, ya kalau memang dia masih di 1-2 juta mungkin dia kuat untuk tidak melakukan korupsi, tapi ketika sudah berbunyi ratus atau berbunyi M bahkan T, kadang sidiknya ini sudah menghilang seperti itu ya. Jadi itu perlu dilatih sejak dini, sejak pemuda. Soft skill itu harus dilatih sejak dini, sejak di masa muda. Karena untuk menjadi leader atau pemimpin atau cara berkomunikasi, membentuk networking, jaringan, ini harus dilatih sejak dini. Tidak ada yang moro-moro atau ujub-ujub jadi pemimpin, tidak ada kalau dengan tanpa latihan-latihan yang ketat, latihan-latihan disiplin yang kuat, keistiqomahan. Nabi ini sejak kecilnya sudah dilatih. Sejak kecil, sehingga besarnya pun tahan dari berbagai godaan karena latihannya sejak kecil. Tergantung latihannya. Nah, sekarang posisi kita sebagai pemuda untuk mencetak peradaban di negara tercinta kita ini adalah pemuda yang harus tertanam sifat-sifat Nabi di dalam lubuk hatinya. Bukan tidak pintar ya, pintar semua itu yang besar-besar itu, yang MM-an itu bukan tidak pintar, bukan tidak S1, S2, bahkan pintar-pintar semua itu. Tapi karena pintarnya itu hanya di otaknya saja, tidak sampai pintarnya di hatinya, makanya ternyata lebih berbahaya daripada yang tidak pintar seperti itu ya. Tapi lebih baik pintar hatinya dan pintar otaknya. Jadi kecerdasan EQ, kecerdasan emosionalnya juga,
1: spiritual juga ya.
0: Spiritualnya yang paling penting itu.
1: Baik, Ustadz, Rasulullah kan merupakan sosok yang pekerja keras, jujur dan amanah sejak muda ya. Jadi barangkali strategi apa Ustadz yang bisa generasi muda gunakan supaya bisa berprestasi tapi tetap berpegang pada nilai-nilai itu?
0: Ya, orientasi. Karena orientasinya itu adalah orientasi akhirat. Orientasi itu akan menumbuhkan motivasi. Orientasi, kalau perjuangan orientasi itu adalah akhirat, ka'annakah tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kata seolah-olah mati besok berarti orientasinya adalah orientasi akhirat, sehingga amal atau perbuatan kita itu kita akan mengerjakan semaksimal mungkin untuk bekal kita di akhirat. Baik itu adalah seolah-olah kelihatan perbuatan duniawi, seolah-olah kelihatan dunia ini kok bisnis terus, ini kok kerjanya berangkatnya pagi pulang petang, itu apakah ini tidak bernilai akhirat? Akhirat juga itu. Tergantung niatnya, tergantung dengan orientasi. Karena saya mau bekerja, saya mau cari rezeki Allah di penjuru bumi ini, saya karena ingin membangun masjid. Nah ini kan luar biasa. Saya mau bangun bisnis ini, mau buka cabang ini, mau buka usaha ini, karena saya ingin bersedekah kepada saudara-saudara saya yang tidak mampu, kepada para yatama, para yatim, kepada du'afa, kepada para fakir miskin, agar terjaga imannya dari kekufuran. Oh ini kan luar biasa ini. Artinya ketika orientasi kita, pemikiran kita adalah yang kita gapai adalah untuk akhirat, maka akan ada pendorong untuk pencapaian tersebut. Termotivasinya itu adalah motivasi akhirat. Sehingga ketika arahan atau arah perjalanan kita ini akan selalu berbau dan bernilai akhirat. Seperti itu.
1: Baik. Nah Ustadz, kira-kira apa nih Ustadz peran paling penting dari generasi muda kita saat ini dalam menjaga peradaban Islam di tengah arus globalisasi dan juga media sosial?
0: harus dimulai dengan dirinya sendiri. Harus dimulai dengan dirinya sendiri, yaitu soft skill, bagaimana dia menjadi leader, menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri, memimpin dirinya lebih baik daripada hari kemarin. Khairun min amsihi, memimpin dirinya terhindar dari hal-hal yang akan merusak terhadap masa depannya, seperti narkoba, judi online, atau hal-hal yang dapat merusak terhadap dirinya, maka dia harus menghindari demi masa depannya. Kemudian mampu dirinya, maka lingkup yang lebih besar lagi, yaitu keluarganya. Mampu keluarganya, maka tetangganya, RT, RW, satu kampung, satu desa, kemudian dia akan terus berkibar untuk menyuarakan kebenaran, seperti itu. Karena ujung dan kunci dalam keberhasilan kita itu adalah watawasobil haqqi watawasobisob. Kita akan selalu saling memberikan wasiat atau memberikan motivasi dengan saudara kita yang lain, dan memberikan motivasi untuk selalu bersabar. Kenapa kok dengan sabar? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Lah kenapa kok bisa seperti itu dilakukan? Karena yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Karena mempunyai don, mempunyai keyakinan bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Nah, inilah yang dimaksud saya tadi adalah orientasi. Jadi kalau orientasinya itu adalah orientasi akhirat, berarti yadununa annahum mulaku rabbihim. Dia akan mengira, menyangka akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau orientasi akhirat, maka akan ada pertolongan dari Allah, karena kita adalah berjuang di jalan Allah, seperti itu.
1: Baik, kira-kira apa Ustadz langkah konkret pertama yang bisa dilakukan oleh anak muda kita saat ini, mulai hari ini, untuk benar-benar mengukir prestasi dengan meneladani Rasulullah?
0: Sesuai dengan posisinya. Kalau pemuda sedang berada di dunia pelajar, dia sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, maka dia tekun di dalam belajarnya. Ketika seorang pemuda itu adalah sudah selesai belajar, atau di dunia pendidikan sudah selesai, sudah S1, maka dia pekerja, maka mulailah di dunia pekerjaannya. Dimulai dengan kejujurannya, dimulai dengan sifat yang luhurnya. Ketika dia berjualan, tentu dia tidak menyakiti para pembelinya, tidak berbohong, tidak dengan sumpah terus menerus, sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu sahabat Ahadu Akbar, salah satu pembesar Yahudi di Madinah. Itu namanya itu adalah Zaid bin Sa'nah. Ini suatu ketika menjumpai di dalam diri Nabi bahwa semuanya betul ada diri Nabi sesuai keterangan di dalam kitabnya, karena Yahudi ya, kecuali satu, katanya. Apa yang satu ini adalah, apakah Nabi ini adalah pemarah atau Hilman, sebagai pemaaf yang ramah, seperti itu. Akhirnya dia ngetes, nyoba, apakah betul terdapat di diri Nabi. Akhirnya dia membuat perjanjian dengan Nabi, membuat transaksi ya, toh walaupun transaksinya ini disetting, dibuat-buat oleh Sa'id bin Sa'nah ini, dibuat untuk transaksi kurma. Akhirnya dia, Nabi, ini ada kurma, nanti di waktu yang ditentukan kamu bayar. Akhirnya dia ngasih pembayaran dulu kepada Nabi, dia beli kurma kepada Nabi, namun belum diminta kurmanya, serahkan ketika waktu yang telah ditentukan. Namun sebelum waktu ditentukan itu, Zaid bin Sa'nah ini moro-moro datang kepada Nabi, dan imamah atau surban Nabi ini ditarik. Nabi, kamu ini dah bayar, dah menyerahkan kurmanya. Uang saya ini sudah masuk ke kamu, sudah saya serahkan uang saya. Tapi apa yang terhadap pada kejadian tersebut, di situ ada Sayyidina Umar. Sangat marah Sayyidina Umar dan hampir mau ditebas lehernya itu. Jangan-jangan Sayyidina Umar. Jadi ini adalah urusan saya dengannya, sehingga apa kamu ini tidak saya butuhkan. Artinya Nabi pada waktu menyampaikan adalah antakmurahu bihusnil iktida wa ta'muruni bihusnil qada. Jadi Nabi memerintahkan, Sayyidina Umar, sudah santai aja, kamu jangan marah. Ini masalah transaksi. Kamu perintahkan dia bagaimana bagus, baik dalam meminta atau menagih hutang, dan perintahkan saya baik dalam menyerahkan hutang. Toh walaupun posisi ini Nabi betul ya, karena masih belum nyampe ke waktu yang ditentukan ini, seperti itu. Akhirnya Nabi itu adalah hilim. Ya, baik.
1: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung Mutiara Pagi. Terima kasih Ustadz Kumri Rahman untuk ilmu pencerahan dan motivasinya yang luar biasa. Dan pendengar juga pemirsa, tadi kita sudah banyak belajar bersama tentang bagaimana Maulid Nabi ini harus melahirkan aksi, bukan hanya sekedar seremonial. Bagaimana prestasi harus dibangun di atas pondasi akhlak, dan juga bagaimana peradaban akan terjaga jika kita mau meneladani Rasulullah dalam setiap langkah. Dan mari kita jadikan semangat Maulid sebagai bahan bakar untuk terus berprestasi, berakhlak, dan juga berkontribusi menjaga peradaban bangsa. Terima kasih Ustadz Kumri Rahman. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1. Satu.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Mengakibatkan jika terlalu lama tentu berpotensi keterbatasan penyediaan bahan pokok di kepulauan.
2: Petani harus untung, tentunya sesuai dengan kualitas. Tembakau sawah 50, tegal kering 55 sampai 60, tembakau gunung 60 sampai 75.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Gelombang tinggi yang melanda perairan Sumenep berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran menuju sejumlah wilayah kepulauan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada distribusi kebutuhan pokok dan meningkatkan biaya angkutan barang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Sumenep berpotensi mengganggu pelayaran kapal penumpang, kapal barang, hingga perahu kecil menuju wilayah kepulauan. Kondisi tersebut juga berisiko menghambat distribusi bahan pokok ke sejumlah pulau seperti Kangean, Sapeken, Raas, Giliang, dan Masalembu. Ketua Komunitas Warga Kepulauan Sumenep, Safiuddin, mengatakan terhentinya pelayaran dalam waktu lama dapat merugikan masyarakat kepulauan karena pasokan kebutuhan pokok berpotensi terbatas. Menurutnya, gangguan pelayaran tidak hanya berdampak pada mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi barang dari daratan Sumenep menuju kepulauan. Safiuddin menjelaskan, kendaraan pengangkut yang sudah membawa barang ke Pelabuhan Kalianget tidak mudah dikembalikan ke toko ketika kapal tidak berangkat. Pemilik kendaraan tetap harus menanggung biaya operasional selama menunggu kondisi cuaca membaik dan pelayaran kembali dibuka.
2: Tentunya akan mempengaruhi terhadap pelayaran kapal, baik kapal penumpang ataupun kapal pengangkut barang atau perahu-perahu kecil. Dan mengakibatkan jika terlalu lama tentu berpotensi keterbatasan penyediaan bahan pokok di kepulauan.
1: Ia menilai jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, dampaknya dapat meluas terhadap ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah kepulauan. Masyarakat kepulauan yang bergantung pada transportasi laut akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Safiuddin berharap kondisi cuaca tersebut menjadi perhatian, mengingat kelancaran transportasi laut sangat penting bagi masyarakat kepulauan, terutama dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
0: Angin kencang yang terjadi di wilayah Sumenep berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran dan juga kegiatan nelayan yang sehari-hari mencari ikan di laut. Kondisi cuaca tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi nelayan yang menggunakan perahu atau kapal yang berukuran kecil. Masyarakat pun menghimbau nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca belum memungkinkan. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan melaut seperti jaring perahu maupun kapal. Salah seorang warga Sumenep, Angga, mengatakan angin kencang tidak hanya berdampak terhadap pelayaran, tetapi juga aktivitas nelayan yang bergantung pada kondisi laut untuk mencari penghasilan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum nelayan memutuskan untuk melaut.
3: Angin kencang terutama pada pelayaran dan nelayan yang setiap harinya melaut menangkap ikan, lebih baik tidak melaut dulu dengan mengganti perbaiki jaring dan perahu atau kapal. Ikuti terus info-info dari BMKG.
0: Angga menambahkan, nelayan dapat memanfaatkan waktu tidak melaut untuk memastikan kondisi perahu, kapal, dan perlengkapan tangkap tetap dalam keadaan baik. Dengan demikian, saat kondisi cuaca kembali aman, nelayan bisa kembali melaut dengan peralatan yang lebih siap. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang menjaga keselamatan pelayaran dari cuaca buruk.

0: Nama saya Ulum dari Sumenep. Saya pernah juga tugas di kepulauan. Biasanya ketika Agustus seperti ini memang angin kencang dan ombak juga tinggi. Jadi saya berharap demi keselamatan masyarakat, terutama untuk KSOP, supaya melarang segala bentuk aktivitas penyeberangan yang jauh. Kalau hanya kalian dengan talangu nggak apa-apa, tapi misalnya ke jangkar. Karena kan bahaya ketika ombaknya ini tinggi. Dan saya yakin tentunya pihak KSOP atau ke bandara dan Polairut ini pasti tahulah batasan-batasan aman, kapan bisa berlayar, kapan tidak. Terima kasih.
1: Saya Budi di Sumenep. Iya, angin kencang pasti berdampak pada pelayaran, terutama memicu gelombang tinggi yang sangat berbahaya bagi pelayaran. Menurut saya, ikuti informasi-informasi dari BMKG agar kita lebih waspada untuk melaut ataupun berlayar.

0: Cegah laka laut, jangan lawan cuaca, menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Laut bukan sekedar bentang air yang memisahkan pulau. Bagi masyarakat kepulauan, laut adalah jalan utama, tempat orang mencari nafkah, mengantar kebutuhan, membawa hasil bumi dan bertemu dengan keluarga. Tetapi laut juga punya batas. Ketika angin menguat, gelombang meninggi, dan cuaca berubah buruk, perjalanan yang biasanya biasa saja bisa berubah menjadi ancaman. Disinilah keselamatan seharusnya menjadi keputusan pertama, bukan pilihan terakhir. Kecelakaan laut akibat cuaca buruk sebenarnya bisa dicegah. Caranya sederhana, tetapi membutuhkan keberanian untuk berkata, "Jangan berangkat dulu." Nahkoda harus memastikan kondisi kapal dan cuaca benar-benar aman. Operator pelayaran harus menempatkan keselamatan penumpang di atas kepentingan jadwal. Sementara masyarakat juga harus mau menerima informasi cuaca sebagai pertimbangan penting sebelum bepergian. Sebab kita sering merasa perjalanan itu sudah biasa. Rute yang sama, kapal yang sama, laut yang sama. Padahal cuaca tidak pernah berjanji akan selalu sama. Satu keputusan untuk menunda keberangkatan mungkin membuat kita terlambat beberapa jam. Tetapi keputusan itu bisa menyelamatkan puluhan nyawa. Dan ketika cuaca buruk datang, keberanian bukanlah memaksakan perjalanan. Keberanian justru ketika kita mampu memilih untuk menunggu. Karena pada akhirnya, tujuan dari setiap perjalanan bukan sekedar sampai, tetapi sampai dengan selamat. Laut boleh menjadi penghubung antar pulau, namun jangan pernah menjadikan laut sebagai tempat mempertaruhkan nyawa. Jika alam sudah memberi tanda bahaya, dengarkan, jangan lawan cuaca, tunggu sampai aman, kemudian berlayar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang terus memantau kinerja Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dari hasil monitoring sementara, masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian unit usaha desa belum beroperasi secara optimal. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sampang terus melakukan monitoring terhadap Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk memastikan pengelolaan usaha desa berjalan sesuai rencana. Dari hasil pemantauan sementara, sejumlah BUMDes diketahui masih menghadapi berbagai kendala operasional. Kepala DPMD Kabupaten Sampang Yudi Adidarta Karma mengatakan monitoring dilakukan secara bertahap dengan mengambil sampel 3 hingga 4 desa di setiap kecamatan. Menurutnya, pemantauan belum dapat menjangkau seluruh desa karena keterbatasan jumlah personel dan anggaran yang dimiliki dinas. Hasil monitoring menunjukkan beberapa BUMDes belum beroperasi secara optimal. Kendala yang ditemukan antara lain unit usaha peternakan ayam petelur yang kandangnya telah selesai dibangun, tetapi pasokan ayam masih menunggu antrian dari pemasok. Selain itu, terdapat BUMDes yang sudah menerima ayam, namun belum memperoleh hasil karena ternak belum memasuki masa produksi. DPMD juga menemukan beberapa usaha yang masih berada pada tahap persiapan maupun menghadapi persoalan internal di tingkat desa.
3: Kalau total yang jelas semua desa ada, ya kan? Cuma kita belum ngecek, nanti saya juga belum laporan serta berapa yang bermasalah, berapa yang anggaplah. Jadi permasalahannya kadang begini, kalau laporan dari, tapi masih lisan, laporan tertulisnya masih belum selesai mungkin teman-teman. Jadi ada BUMDes itu, misalnya dia pesan ayam petelur. Semua kan pesan itu kandang ready, ayam petelurnya masih ngindek.
2: Yudi menegaskan DPMD hanya memiliki kewenangan melakukan pembinaan kelembagaan dan monitoring terhadap BUMDes. Apabila dalam proses pemantauan ditemukan dugaan penyimpangan, hasil akan disampaikan kepada inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ia berharap seluruh BUMDes dapat segera beroperasi secara optimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Gudang tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini. Harga berkisar Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogram atau disesuaikan dengan kualitas tembakau. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
4: Gudang-gudang di Kabupaten Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini seiring masa panen. Salah satunya gudang induk bawang mas di Jalan Raya Terasak, Kecamatan Larangan, resmi memulai pembelian tembakau rajangan pada 16 Agustus 2026. Direktur Utama PT Bawang Mas, Hairul Umam alias Haji Her, mengatakan harga pembelian disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Pada pembelian perdana, Bawang Mas menetapkan harga tembakau sawah mulai Rp50.000 per kilogram, tegal kering Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, dan tembakau gunung Rp60.000 sampai Rp75.000 per kilogram. Menurut Haji Her, harga tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kualitas tembakau yang masuk ke gudang.
5: Petani harus untung. Tentunya sesuai dengan kualitas. Tembakau sawah 50. Tegal kering 55 sampai 60. Tembakau gunung 60 sampai 75.
4: Sebagai catatan, PT Bawang Mas menolak tembakau rajang dari daun muda. Sementara untuk jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.
0: DPRD Sampang terus mendorong penguatan literasi masyarakat yang diselaraskan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat akses bahan bacaan melalui penambahan koleksi buku perpustakaan serta menyediakan ruang baca di pusat-pusat pelayanan publik. Ima Fadilah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang terus menggenjot penguatan literasi masyarakat yang diselaraskan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah peningkatan koleksi buku perpustakaan dan penambahan ruang baca untuk mempermudah akses warga terhadap bahan bacaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfud, saat menyoroti menggeliatnya aktivitas belajar di Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM setempat. Saat ini, sebanyak 36 PKBM di Sampang mencatat total 3.600 peserta didik yang menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan non-formal. Menurut Mahfudz, kondisi ini harus didukung dengan peningkatan literasi melalui kelengkapan koleksi buku perpustakaan daerah dan peningkatan ruang baca.
7: Meningkatkan kesadaran literasi. Itu harus semakin tahun harus semakin lengkap sehingga masyarakat Sampang ketika butuh referensi tidak perlu cari ke perpustakaan-perpustakaan daerah tetangga. Artinya Kabupaten Sampang harus terus berbenah, terus lebih baik lagi. Insya Allah berkomisi 4, pendidikan Sampang akan lebih maju ke depan insya Allah.
6: Penyediaan ruang baca yang mudah diakses masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kegemaran membaca dan menulis sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran literasi. Fasilitas literasi daerah ini ditargetkan semakin lengkap dan kaya akan referensi dari tahun ke tahun. Dengan ketersediaan sumber daya belajar yang memadai di tingkat lokal, para pelajar maupun warga Sampang tidak perlu lagi mencari referensi hingga keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Melalui perluasan akses ruang baca dan pembinaan literasi yang berkelanjutan, kualitas SDM di Kabupaten Sampang diyakini akan terus meningkat secara merata dan berdaya saing. Ima Fadila melaporkan.

0: Aisyah Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan sebagai momentum memperkuat keimanan, keluarga, dan ukhuwah. Berikut laporan Rukaya Zen.
1: Aisyah Kabupaten Sumenep menggelar safari dakwah bertema mutiara dan marjan kehidupan di Masjid Darussalam. Kegiatan ini menghadirkan Dewi Yul dan Ustadz Hilman Abu At-Taqi sebagai pembicara. Ketua Aisyah Sumenep Damayanti mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dalam mencerdaskan umat, memperkuat keluarga, dan meningkatkan ukhuwah. Menurutnya, tema mutiara dan marjan kehidupan menggambarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti keimanan, kesabaran, kasih sayang dalam keluarga, pengabdian kepada umat, dan amal soleh.
2: Dengan adanya tema ini diharapkan kita sebagai wanita itu lebih memahami tentang peranan kita sebagai perempuan, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai istri, dan peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan di situ nanti kita menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagai program Aisyah ya, salah satu jargon Aisyah dalam menjadi perempuan berkemajuan.
1: Damayanti berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan penguatan nilai keagamaan sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi warga dan jamaah di Sumenep.
0: Selain menyuguhkan kesegaran buah segar dan juga edukasi budidaya, keberadaan agrowisata Kampung Melon Napote di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, terbukti menjadi motor penggerak ekonomi warga sekitar melalui penyediaan lapangan kerja lokal. Sejak merintis kawasan agrowisata seluas 5 hektar ini pada 2016, penggagas Kampung Melon Napote, Mahfud, memfokuskan tujuannya pada pemberdayaan masyarakat. Beralaskan tekad dan keyakinan, usaha ini berhasil mengubah potensi pertanian desa menjadi destinasi yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda.
3: Saat ini dengan adanya Kampung Melon Napote, alhamdulillah banyak masyarakat yang terbantu, yang bisa terangkat dari segi ekonomi. Salah satunya yang jadi pekerja dan juga ikut budidaya juga. Jadi semenjak tahun 2016 sampai sekarang ini, alhamdulillah yang awalnya Bira Timur ini rata-rata ini biasanya banyak imigran ya yang kerja ke luar negeri. Sekarang alhamdulillah banyak yang sudah nekuni dunia pertanian. Salah satunya budidaya tanaman melon.
0: Keindahan alam sekitar yang memikat turut memperkuat daya tarik destinasi ini. Dengan terbukanya lapangan kerja di sektor agrowisata, warga Desa Bira Timur kini memiliki alternatif penghasilan yang berkelanjutan tanpa harus meninggalkan daerah asal.

0: UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep akan menggelar Wirasta Climbing Competition atau WCC pada 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang sebagai ajang pencarian bibit atlet sekaligus mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Unit kegiatan mahasiswa UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep akan menggelar Wirasta Climbing Competition WCC pada 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Hal ini menjadi salah satu upaya UKM Wirasta untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada kalangan pelajar sekaligus mencari bibit atlet potensial dari Kabupaten Sumenep. Pembina UKM Wirasta Universitas Wiraraja Kadarisman mengatakan, kegiatan tersebut dilatar belakangi karena masih minimnya antusiasme pelajar terhadap olahraga panjat tebing. Kondisi itu terlihat saat pelaksanaan seleksi untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang sebelumnya digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
2: Pada kegiatan seleksi tersebut mungkin dikarenakan masih kurang familiarnya kegiatan panjat tebing di kalangan pelajar. Sehingga harapannya dengan WCC, nanti sekolah-sekolah ini mulai kenal, kemudian mulai siswa juga mulai familiar dengan cabur ini sehingga ada bakat-bakat yang muncul untuk kegiatan panjat tebing.
1: Melalui WCC, UKM Wirasta ingin memberikan ruang bagi pelajar untuk mengenal olahraga panjat tebing sekaligus menemukan atlet yang nantinya dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pihaknya berharap bibit atlet yang ditemukan dalam kompetisi tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten. Atlet potensial dapat diharapkan dapat terus dibina hingga mampu mewakili Sumenep pada berbagai ajang kejuaraan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Day Mini Tourney. Berikut laporan Familia.
3: Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Grup Warrior Tennis Club Sumenep menggelar turnamen mini tenis lapangan bertajuk Independence Days Mini Tourney di lapangan tenis Sumekar. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yaitu diikuti oleh 32 peserta yang terbagi menjadi 16 pasangan. Uniknya, para peserta tampil beda dengan mengenakan kostum unik bernuansa kemerdekaan. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi antar pecinta tenis tanpa mengedepankan persaingan ketat. Terbukti antusiasme para peserta sangat luar biasa meski dengan persiapan yang sangat ringkas.
4: Sangat antusias sekali, bisa dilihat dari mereka yang menyiapkan kostum terbaiknya. Padahal acaranya kecil tapi vibes-nya besar. Total peserta sebanyak 16 pasang. Orang yang diinginkan setelah kejuaraan ini, yang pertama kita bisa, yang pertama ya secara umum, rasa nasionalisme kita jadi bangkit kembali. Kita menjunjung sportivitas yang tinggi dengan semangat kemerdekaan di court ini. Kemudian secara khususnya kembali ke tadi, kekompakan.
3: Pelti Sumenep Dadang Dendi Iskandar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dan kreativitas penyelenggara dalam memasyarakatkan olahraga tenis.
5: Ini untuk bisa memberikan motivasi atau dorongan mungkin kepada atlet-atlet junior untuk lebih memasyarakatkan olahraga tenis lapangan di Kabupaten Sumenep. Jadi ini sangat luar biasa dan ini harus menjadi agenda rutin setiap tahun mungkin di 17 Agustus ini tenis bisa ikut berpartisipasi dan menyemarakkan dan meramaikan terhadap yang namanya Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
3: Menurut Dadang, melalui turnamen kreatif seperti ini, olahraga tenis lapangan dapat semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Sumenep pagi ini ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama Observer Rizaldi dari BMKG Trunojoyo Sumenep berikut ini.
1: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca yang untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Untuk cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di beberapa wilayah Sumenep. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 77%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 35 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 22,4 meter dengan kecepatan angin maksimum 35 knot atau 65 km per jam. Perhatian untuk perairan Masalembu, Kangean, Sapudi, dan Sumenep bagian utara diminta untuk waspada karena terdapat potensi gelombang tinggi berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Untuk pelaku moda transportasi laut, diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI, semuanya diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan media sosial kami. Saya Iqbal, Observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Iya, pendengar, itu tadi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep ya dari BMKG Trunojoyo. Dan saya akan lengkapi dengan 3 kabupaten lain yang saya kutip juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Timur. Untuk Pamekasan, hari ini Senin 24 Agustus 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 85%. Bergeser ke Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 49 sampai dengan 91%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 88%.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ya, selanjutnya pendengar saya akan hadirkan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting ya di Sumenep dan sekitarnya. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Untuk harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, sementara untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kemudian untuk cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp30.000 per kilogram, sementara bawang putih Rp28.000 per kilogram. Untuk kacang hijau ini Rp24.000 per kilogram dan kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp80.000 per kilogramnya. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram. Wortel Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera nanti bergabung dengan Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
0: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.